Bersaudara, kepedulian terhadap korban bentrok antar warga desa Lisabata dan Patahue di Kecamatan Taliwal Kabupaten Seram Bagian Barat mulai mengalir dari Kota Ambon. Manajemen kafe ujung jembatan Merah Putih menyumbang 1 ton beras untuk bantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Bantuan disalurkan melalui Forum Peduli Seram Bagian Barat dan diserahkan langsung oleh manajer kafe JMP Anabin Umar pada hari Senin 14 September 2026.

0: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik ya, saudara Beta Henje hadir teman ibu saudara saat ini. Dan kita langsung aja dengan program kita, yaitu Paparisa Komunitas. Dan kali ini Paparisa Komunitas dengan topik strategi pelestarian permainan tradisional. Dan sudah ada di hadapan saya ya, ada dua narasumber kita. Mungkin kita langsung saja dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kakak.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke. Okay. Kayaknya yang sebelah sini kayaknya suaranya sih ada nih, coba.
1: Pagi.
0: Ah, oh, kayak kecil. Oke. Okay. Selamat pagi. Oke, okay, kita langsung yang pertama nih dengan Kapoti Maluku dulu. Kalau Kapoti, bicara Kapoti, Kapoti di Katung nih, wah, dari Kapoti mungkin baru pertama bentuk dari Jimmy kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Dari Jimmy sampai saat ini. Dan mungkin bisa perkenalkan.
1: Ya, mungkin seperti yang diketahui, Kapoti diketuai oleh Bung Jimmy Putirulan. Ya,
0: bukan,
1: dan
0: bukan,
1: saya sendiri.
0: Bukan masalah itu.
1: Ya,
0: siapa?
1: Ya,
0: oh, langsung saya, masih mau
1: ya,
0: langsung.
1: Benar.
0: Oh, kalau Jimmy itu di sana udah, nanti Jimmy orangnya tahu.
1: Okay.
0: Langsung aja sama.
1: Ya, saya sendiri Bung Peros Tomasowa, biasa dipanggil Peros.
0: Peros saja.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau di samping Peros nih ada siapa nih?
2: Beta Bung Daniel Set Marita Putih, jabatan beta sementara sebagai ketua cabang AMGP Tiberes 2.
0: Oke. Okay. Oke, dan basudara, mungkin langsung katong deng anak-anak dari Kapoti nih.
1: Siap.
0: Kata langsung dari deng anak-anak Kapoti ada. Ini kalau berbicara mengenai orang bilang permainan tradisional.
1: Siap. Nah,
0: ini permainan tradisional nih kalau mau bilang banyak adik-adik sana di luar sana yang memang dosu hampir sing ini.
1: Iya, benar.
0: Selupa. Aha. Oke, mungkin dari Bung sendiri bagaimana nih tanggapan Bung mengenai saat ini ya, untuk saat ini.
1: Iya.
0: Kacamata Bung sendiri bagaimana?
1: Iya, dari saya sendiri untuk anak-anak yang mungkin ada yang masih ingat dan juga ada yang sudah lupa. Saya sendiri merasa itu tantangan bagi saya selaku pengurus di KPOT sendiri. Tapi tantangan itu tidak membawa kami atau pandangan saya sebagai pengurus untuk stuck sampai di sini, karena melestarikan permainan tradisional itu juga merupakan bisa meningkatkan nilai-nilai yang zaman dulu itu untuk melestarikan nilai itu sampai ke masa akan datang.
0: Oke. Kalau ini apa yang melatar belakangi pentingnya pelestarian permainan tradisional ini?
1: Iya. Melatar belakangi pentingnya permainan tradisional ini, yang pertama, kita lihat permainan tradisional ini bukan saja permainan masa dulu, tapi nilai-nilai yang di masa dulu itu yang menjadi latar belakang kita untuk menekankan kembali dia untuk mewujudkan masa depan yang nantinya tertanam nilai-nilai tersebut.
0: Oke, memang ya.
1: Iya, benar.
0: Ini katongka Bung Daniel dulu nih ya. Bung Daniel. Kalau Bung Daniel sebagai ketua cabang AMGPM ya Tiberias 2 nih, apa peran organisasi pemuda dalam melestarikan permainan tradisional?
2: Ya Bung Hen,
0: Bung Hece.
2: Puji Tuhan nih, untung dari untuk cabang Tiberias 2 mulai berkiprah untuk permainan tradisional ini mulai dari tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai tahun 2026 untuk bikin satu kegiatan yaitu Porcap.
0: Porcap
2: itu akan kepanjangan pekan olahraga cabang.
0: Okay.
2: Di tahun 2026 ini sementara jalan, ini sudah season keempat. Lalu di dalamnya itu ada lomba-lomba permainan tradisional. Di tahun ini nih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 mata lomba yang dilombakan untuk permainan tradisional. Dan juga di 2 tahun di season pertama season kedua hanya melibatkan angkatan muda sebagai peserta, tetapi di 2 tahun terakhir 2025-2026 di season 3 dan 4 Koto mencoba menggandeng adik-adik SMTPI untuk remaja 1, 2, 3 untuk terlibat juga di dalam Koto punya permainan tradisional. Dan puji Tuhan dia punya effort, dia punya dukungan dan partisipasi sangat baik dari teman-teman. Kalau Koto hitung-hitung untuk tahun ini di season 4 itu dari 5 mata lomba yang dilombakan itu ada sekitar 210 orang yang ikut.
0: Wah, luar biasa. 210 berarti peserta. Banyak.
2: Ya. Karena kita ada 7 ranting, ditambah juga dengan adik-adik SMTPI, lalu ada beberapa mata lomba juga. Karena kita ranting 7 akan ganjil, ada tim dan pengurus cabang yang bikin satu tim untuk melengkapi. Kalau memang kayak contoh kayak ASEAN itu kan semungkin dia kalau freeload kan seenak ya, baik ada lawan supaya enak gitu. Jadi kita bikin kayak gitu.
0: Oke. Tapi itu aja, ini kalau bilang ini yang su keempat.
2: Season keempat
0: itu dalam setahun itu di bulan satu bulan saja atau dari mulai?
2: Kalau biasanya tuh akan karena ketong rata-rata semua adalah mahasiswa, ada yang sudah bekerja. Jadi ketong melakukan kegiatannya itu paling rutin tuh di Sabtu Minggu. Untuk permainan tradisional kemarin setelah pembukaan di tanggal 10 waktu ibadah cabang. Permainan tradisional yang pertama yang ketong bikin itu di hari Sabtu tanggal 12 itu ada Enggran Batok, lari karung, lalu sama lari balok untuk anak SMTPI. Sedangkan untuk anak-anak angkatan muda, untuk pemuda itu lari estafet, lompat karung, sama lari estafet, lompat karung,
1: sama ASEAN yang sama sementara berjalan.
2: ASEAN sementara berjalan.
0: Berjalan ASEAN. Ya.
2: Nanti finalnya di hari Sabtu yang akan datang.
0: Oh, hari Sabtu berikut. Ya.
2: Karena sih mungkin
0: iya,
2: ada 8 tim itu satu kali.
0: Iya, satu kali.
2: Pemain hancur sudah. Jadi habis nanti sudah. Hari Sabtu ketong masuk semifinal langsung final.
0: Oh, kalau antusiasa adik-adik bagaimana? Itu kan pasti kalau sampai ini pasti mama dan bapak datang antar nih tuh.
2: Jadi karena adik-adik dong ikut, jangan adik lain. Kakak-kakak dong ikut juga pasti mama-mama dong datang untuk nonton.
0: Bisa,
2: jadi supporter, jadi pendukung, jadi pasti rame lah.
0: Istilahnya, tapi kalau istilahnya
2: rame.
0: Iya.
2: Untuk baku dapat dari 7 ranting yang hanya ketemu di waktu ibadah cabang. Ini bukan cuma ketemu pemuda tetapi orang tatua, lingkungan sekitar semua di tempat kegiatan ketemu semua berkumpul situ. Baru ketemu lokasi pertandingannya bukan di satu titik saja. Hari ini permainan tradisional ketemu bikin pertama tuh di Stadion Unpati, AC nanti di tempat lain lagi Kalvari. Nanti bola di tempat lain lagi. Jadi pindah-pindah. Terakhir itu ada itu Perahu Manggurebe juga.
0: Wih, luar biasa ya. Jadi memang kegiatannya luar biasa banyak. Dan antusias memang adik-adik juga memang semangat untuk ini. Iya, siapa nih sih mau? Wah, katumu ku lawan nih itu. Daripada katumu ku lawan di digit, mendingan katumu ku lawan. Memang betul, tatap muka tuh yang paling sadap. Daripada tuh daripada katon cuma tatap muka tapi di layar HP.
1: Online istilahnya.
0: Oke. Mungkin ini untuk Peros nih. Ini dari prestetik ini orang bilang nih ini pendidikan juga.
1: Iya betul.
0: Apa manfaat permainan channel nih bagi perkembangan mungkin anak-anak nih sekarang nih?
1: Iya. Dampaknya itu sangat-sangat besar. Yang pertama kalau dilihat dari nilai-nilainya itu bukan cuma tentang pengetahuannya, tapi tentang karakter-karakter yang ada di dalam permainan tersebut. Bayangkan kalau misalnya ASEAN yang tadi sementara dilombakan, itu kalau misalnya ada ego-ego pribadi, itu tidak mungkin capai poin maksimal. Tapi karakter yang dibangun dalam permainan tradisional itu, yang membangun mereka bisa bekerja sama, yang nantinya akan pola hidup mereka, itu bukan cuma hanya sendiri, terkurung di satu ruangan atau di kamar, tapi permainan ini merangkul bahwa anak-anak itu tidak lagi sendiri, mereka bisa bekerja sama untuk mencapai goals atau tujuan itu.
0: Oke. Terus bagaimana permainan tradisional ini dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pendidikan formal maupun non-formal?
1: Ya, sekarang sementara digenjot untuk kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, di sekolah-sekolah itu bahkan sampai sekarang itu sudah ada inventaris alat untuk permainan tradisional itu. Salah satunya ada SMP 12, SMP 15, itu sudah ada alat-alat untuk permainan tradisional itu. Bahkan di ekstrakurikuler pun itu ada penampakan permainan-permainan tradisional itu. Artinya guru-guru sedang melatih motorik kasar, motorik halus. Tanpa sadar itu sudah membangun strategi untuk pelestarian budaya dan juga karakter-karakter yang baik
0: iya,
1: untuk
0: karakter
1: anak-anak
0: anak
1: sekarang.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau untuk dari Kapoti sendiri nih, ini kan menyangkut dengan AMGPM.
1: Iya.
0: Mungkin dari luar AMGPM ada kegiatan yang lain ataukah?
1: Ya, sekarang kalau mau lihat kegiatan-kegiatan ini kan artinya kolaborasi. Yang pertama kita sudah kolaborasi banyak dengan angkatan muda. Yang hadir dengan saya ini angkatan muda cabang Tiberias 2 itu sebenarnya merupakan pionir untuk cabang-cabang yang lain mungkin. Karena cabang Tiberias 2 ini sudah mulai dari tahun 2023.
0: Oh, sudah
1: dan,
0: lama
1: ya,
0: memang.
1: Dan kemudian bukan cuma angkatan muda, tapi ada instansi pemerintahan juga berkolaborasi, sekolah. Bahkan kemarin kalau Bung sempat lihat di lapangan Merdeka yang ramai-ramai,
0: iya.
1: Ya, itu anak-anak sekolah juga terlibat. Bahkan bukan cuma anak sekolah, OPD-OPD pun terlibat. Bayangkan orang tua-orang tua yang sudah di masa sekarang yang mungkin sudah lupa tentang permainan itu diingatkan kembali. Itu
2: nostalgia,
1: ya, nostalgia betul.
0: Itu yang paling asik tuh.
1: Jadi,
0: tapi nostalgia sama mantan boleh lebih beda.
1: Jangan.
0: Atau orang bilang cinta pertama, itu kan main-main ASEAN atau main apa dan cinta pertama, waduh. Jangan ya, kali itu betul seks tuh.
1: Iya.
0: Oke, terus?
1: Ya, kemudian kolaborasi ini tidak harusnya tidak boleh terbatas kolaborasi ini. Jangan terbatas ruang dan waktu, itu tidak boleh. Karena dari apa angkatan muda, kita ini lintas, lintas agama, lintas semua. Jadi bukan cuma di angkatan muda nantinya, tapi yang Bung sudah lihat, kemarin juga ada di lombakan di Mandala Remaja itu terkait Hari Anak, itu juga KPOT terlibat langsung di situ.
0: Oke, terus bagaimana mungkin ada tantangan terbesar dalam mengajar permainan tradisional kepada anak-anak? Terus mungkin di era digital ini kan pasti kepala sakit nih, ini tantangannya luar biasa. Tantangan yang terbesarnya apa tuh?
1: Iya betul, tantangan yang paling terbesar yang saya urut-urutkan mungkin yang pertama perkembangan zaman ini. Perkembangan
0: pasti,
1: zaman
0: ya.
1: Yang pasti. Kemudian kalau dilihat ruang dan waktu mungkin. Kenapa saya bilang ruang? Karena dulu itu anak-anak yang mau main permainan tradisional itu tidak butuh waktu lama untuk mencapai ruangan itu. Di kiri kanan rumah pun tetap bisa bermain. Nah sekarang kalau dilihat di perkotaan ini, sulit untuk mendapat akses untuk bermain tersebut. Kemudian selain ruang dan waktu, kemudian mungkin peran-peran orang tua. KPOT sendiri butuh peran-peran tersebut, peran orang tua. Karena kalau dilihat sekarang anak itu sudah dengan gadget tiap hari. Tiap hari. Bayangkan kalau peran orang tua itu tidak ada, maka anak akan tetap di situ. Yang tadi saya kembalikan lagi, perkembangan digital. Anak-anak sekarang mencari permainan yang instan, yang gampang diakses. Mereka masih menganggap bahwa permainan tradisional ini permainan kuno. Nah, di sini saya mau bilang bahwa ini bukan semata-mata permainan kuno, tapi dari perkembangan zaman ini kami tidak merasa bahwa perkembangan zaman ini merupakan tantangan terbesar kami, yang artinya ini juga menjadi titik balik lagi bagi kami untuk mengemas permainan-permainan ini lebih menarik untuk anak-anak menikmatinya.
0: Lebih tepatnya tolak ukur.
1: Iya, tolak ukur, betul.
0: Oke, katong Kak Bung Daniel nih. Bung Daniel, mungkin dari Bung Daniel sendiri sebagai pemuda ya, strategi apa dah yang dapat dilakukan komunitas pemuda dari pemuda sendiri? Ini strategi apa yang memang betul-betul bisa bikin sampai permainan tradisional ini akan menarik mungkin?
2: Bus, kalau bicara strategi, artinya yang pertama, kau harus konsisten dulu.
0: Iya, karena memang kalau kita mau lihat nih 4 tahun nih, yang muda nih,
2: 4 tahun
0: luar biasa nih.
2: Jadi kalau mau tarik-tarik ulur dari tahun pertama 2023 tuh pertama kali bikin, ya kalau mau bilang ada banyak kendala, sangat banyak di season pertama. Dan itu menjadi pelajaran untuk katong tim dan pengurus cabang untuk berbenah. Di season kedua tuh kakak, kalau mau ikut betul, mungkin kau tuh sinjalan. Karena beta juga bagian dari orang yang mendukung bahwa KG itu jangan jalan dulu. Karena season satu nih kau tuh ada luka nih.
0: Ada
2: kau
0: luka
2: libur dulu. Nanti di Tahun depan baru ketum
0: baru bikin. Maju
2: tapi
0: lagi.
2: Waktu di ketum punya musyawarah pimpinan paripurna cabang MPPC, ada ketum punya kakak-kakak yang mendukung, senior-senior yang mendukung supaya kegiatan itu tetap jalan. Karena pada dasarnya kegiatan yang ketum bikin pekan olahraga cabang itu semata-mata bukan mau lihat kata ranting ini lebih kuat atau mampu melakukan pertandingan, tetapi bagaimana ketum punya memupuk ketum punya kebersamaan dalam cabang Timberes 2 sebagai pemuda, ketum punya sportivitas, bikin sesuatu, jangan hanya mementingkan diri sendiri tapi mementingkan kebersamaan ketum dalam satu organisasi pelayanan. Untuk beta strategi yang ketum subik, apa yang sudah ketum bangun ini merupakan strategi awal, karena dari permainan yang ketum sudah mainkan itu ketum mau mengenalkan dulu bahwa ini nih permainan yang dulu ketum bermain kasus yang ada hampir punah,
0: bahkan bukan hampir punah lesu, hilang.
2: Dan tadi Bu sampaikan bahwa tantangan dunia digital sebenarnya itu memang menjadi satu tantangan for ketum, tapi dari perkembangan digital juga bisa membantu ketum, artinya dari penggalan-penggalan video yang ketum ambil lalu ketum bikin akan jadi konten. Saat ketum posting di TikTok, Instagram, WA,
0: ramai.
2: Ketum secara tidak langsung sudah mengenalkan dan pasti banyak orang akan tertarik. Beta dengar-dengar dari Bu Jemi dong, Bu Eros dong, ketum untuk skop cabang ketum mungkin yang pertama di cabang Timberes 2, tapi tahun-tahun kemarin tuh yang kita tahu dari cabang Silo,
1: kalau Silo sekarang, ya,
2: cabang Silo sudah ada. Habis itu di tahun ini kira LSO 4 di Lateri sudah mulai jalan. Beta berpikir bahwa itu langkah baik, tuh langkah awal untuk dari ketum cabang Timberes 2 mengenalkan hal itu, dan semoga akan menjadi animo yang baik juga untuk cabang-cabang atau ranting-ranting dalam kota Ambon lebih dulu untuk merangsang dong punya ranting untuk bagaimana melestarikan ketum punya permainan tradisional. Karena kalau bilang mau melestarikan, sebenarnya permainan ini sampai saat ini masih ada, tapi orang yang memainkannya ini yang ada. Jadi mungkin lewat Porca pekan olahraga cabang yang sudah ketum bikin sampai season 4, ketum mungkin membantu memperkenalkan kembali nostalgia lah, ketum kembali mengingatkan ketum punya permainan-permainan yang dulu. Ketum cabang Timberes 2 mungkin di 2 tahun ini sugandeng adik-adik SMTP. Ketum punya planning ke depan, kalau Tuhan berkehendak mungkin kedepannya ketum akan gandeng Pelpri dan Pelwato untuk gabung juga.
0: Boleh,
2: dalam
0: boleh.
2: Ketum punya kegiatan Porcapin.
0: Tapi sing jadi peserta ya.
2: Peserta kakak?
0: Oh peserta?
2: Jadi peserta.
0: Waduh, asam urat banyak nih kalau itu. Jadi peserta kakak. Oke, Nueta, beta buka ya untuk Basudera. Silakan ya mau bergabung. Mungkin tanya dari Bung Peros dan Bung Daniel. Mungkin bisa tanya-tanya kegiatan mengenai kegiatan dari mereka. Boleh di 0911 311 544, atau Basudara bisa di WhatsApp-nya kita 081356245887. Nanti pasti mungkin langsung bisa bertanya langsung dengan orangnya saja. Oke, Bung, kalau mau bilang itu tantangan terbesar, mungkin yang lebih orang bilang spesifik ya, itu orang tua saja tuh. Katong langsung ke orang tua saja. Jangan ke anak itu langsung orang tua. Ibu jangan marah, katong ada kegiatan ini nih, gereja nih, katong ada bikin gini. Ini anak pun ini pasti orang tua mau, apalagi ke bawa ke beta nih. Iya, karena kalau mau bilang beta juga sebagai orang bilang yang punya anak. Iya. Lebih tepatnya, itu lebih tepat anak kalau aduh, belajar sih belajar, iya. Tapi habis belajar tetap dan banyak sekarang ini kan banyak kalau mau bilang katong PR nih bukan PR dari adik-adik, mungkin bapak guru lebih tepatnya tuh. Dong kebanyakan kasih PR nih, bikin video. Semua nih dengan fasilitas digital. Jadi anak-anak mau lapas itu juga sementara ada pakai nih. Datang bikin tugas tuh. Iya papa bikin di HP tuh. Itu jadi tantangan tersendiri. Memang ini ya, jadi memang perhatian orang tua memang yang harus bisa mengerti ya. Dan kegiatan ini luar biasa dari Kapoti dan dari AMGPM itu luar biasa sekali. Oke, katon tahan dulu. Mungkin katon nanti sehabis ini beta buka ya untuk Basudera yang mau bergabung silakan di 0911 3115 44, ataupun Pak Saudara bisa di WhatsAppnya kita 0813 5624 5887. Tetap dengan Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Rumbat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar saudara? Masih ya dengan Katong di saat ini, dan Katong masih ya dengan Bung Peros dan juga Bung Danila. Dan saudara kayaknya Katong baca nih yang sudah ada masuk di WhatsApp-nya kita. Ini dari Alden, Alden di Hati Besar. Kakak narasumber, bisa kakak sing. Aduh. Setiap ada acara-acara resmi di Lapangan Merdeka, permainan tradisional itu wajib ditampilkan. Ini jawaban mungkin boleh dari Kak Putih.
1: Siap. Untuk tampilkan nih dalam artian tampilkan sebelum kegiatan untuk informasi lombanya ataukah dokumenter kegiatannya? Sekarang kita jawab dua-duanya saja.
0: Dua-dua saja ya, mungkin ya, boleh.
1: Ya, sekarang biasanya di Lapangan Merdeka itu ada informasi sebelum kegiatan berlangsung, artinya itu buka pendaftaran. Kemudian untuk kegiatan yang sudah berlangsung itu yang pastinya ada dokumentasinya. Nanti teman-teman bisa lihat saja di Instagramnya KPOT Maluku, itu sudah ada dokumentasi-dokumentasi yang akan terlampir. Kemudian untuk informasi-informasi tambahan, mungkin kami dari KPOT juga biasanya kalau mau kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, contohnya teman-teman bisa lihat Tate Maluku, itu biasanya ada informasi sebelum kita melakukan kolaborasi tersebut. Jadi waktu itu kita jalan, sementara jalan setelah itu pelestarian permainan tradisional di Lapangan Merdeka itu berlangsung. Jadi mungkin next kalau memang ada lagi, teman-teman bisa pantau di Instagram-Instagram kami di KPOT Maluku atau Instagram-Instagram yang menghadirkan permainan tradisional. Boleh gabung, join, aman itu.
0: Oke. Ini beta Kak Bung. Jadi untuk yang admin ya, yang di luar sana, mudah-mudahan itu jawaban yang memang dikasih ya. Kalau mau ada kurang lah ya, bisa langsung saja WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Beta Kak Daniel dulu nih. Ini Daniel, ini mungkin kegiatan menyangkut kegiatan sampai akan sujalan nih 4 tahun nih. 4 tahun nih. Apa permainan tradisional yang bisa dikembangkan menjadi kegiatan rutin di lingkungan gereja atau komunitas?
2: Kakak, kalau untuk permainan tradisional sendiri, artinya kalau yang ketong lombakan kemarin itu, kalau kita lihat di tingkat jemaat untuk perayaan hari ulang tahun GPM kemarin itu, panitia hari besar gerejawi itu sudah mulai ambil satu mata lomba, yaitu Prau Manggurebi. Nah, artinya ketong sing tak lalu punya iming-iming yang tinggi bahwa nantinya banyak orang atau akan menarik perhatian orang, tapi dari 4 tahun yang sudah ketong bikin ini, kemarin waktu pulang main ASEAN, akan besok pulang jalan gini, adik-adik di dalam lorong sumulai
0: gambar. Oh, luar biasa. Kalau itu sudah ada tuh.
2: Lalu kemarin pun juga ketong ditawarkan dari panitia hari raya gerejawi itu untuk sama-sama dengan Kak Putih untuk ada dalam Prau Manggurebi. Cuman ya akan sing jadi mungkin tahun depan mungkin baru bisa terlaksana, tapi kegiatannya tetap jalan Prau Manggurebi di tingkat jemaat untuk perayaan ulang tahun HUT GPM kemarin itu jalan di jemaat GPM Rumah 3. Artinya dari hal-hal itu saja aku tuh berpikir bahwa semperlulah kotong bermimpi sampai sana. Yang tadi kita bilang tuh, sebagai orang muda kotong tetap harus konsisten saja. Yang kotong sebangun ini, pada dasarnya kotong berpikir bahwa hal baik akan mendatangkan kebaikan. Jadi kotong bikin baik sah untuk yang nantinya akan berdampak par orang di sekitar kotong. Kotong yakin dan percaya karena ini hal baik, bukan hal baik yang kotong bikin.
0: Betul.
2: Akan berdampak. Yang penting yang kotong semula ini jaga akan taruh sampai nanti kotong pun adik-adik yang sekarang kotong semula rangkul ini ada di SMTP ini, kan dong pasti akan melanjutkan kotong pun
0: tampan. Pastilah.
2: Nah, ketertarikan dong dari sekarang kotong semula tarik dong untuk bawa masuk itu saja menjadi modal awal tuh. Saat dong masuk udah 2 tahun. angkatan muda nih dong biasa bikin ngepekan olahraga cabang utung gas. Okay. Dengan sendirinya kakek, artinya kutung sih tahu dong pribadi nih kutung sih tahu.
0: Iya,
2: orang puhati itu orang puhati memang keenam untuk mengetahui hal itu. Iya. Tapi beta yakin dan percaya bahwa semua hal baik yang kutung bikin tetap membawakan kebaikan dan dampak positif juga.
0: Iya,
2: memang di balik itu semua pasti ada tantangan
0: iya, toh, pasti
2: tapi tantangan itu simbolnya menjadi tembok untuk kutung berhenti atau stuck di situ kan.
0: Iya,
2: kutung harus tetap maju.
0: Harus tetap maju, betul. Iya itu. Iya, betul, ingatkan aja untuk buat saudara, silakan ya nanti mau bergabung boleh di 0911311544 juga, ataupun kalau memang ini langsung telepon di WhatsApp-nya kita langsung saja bisa di 0813-5624-5887. Nanti beta akan mungkin buat saudara mau tanya silakan langsung di situ saja. Oke, nih ini banyak di Bung Daniel menyangkut pasti bikin kegiatan itu pasti ada penontonnya banyak nih banyak. Dan penontonnya pasti bukan saja orang tatua, pasti yang lebih banyak adik-adik nih ya, adik-adik. Ini mungkin dari AMGPM sendiri, dari Bung Sadir selaku panitia, cara ini untuk melibatkan generasi muda agar tidak hanya cuma menonton sani tapi ikut menjadi pelaku dan penggerak pelestarian, bagaimana Bung? Kalau untuk Bung sendiri, mungkin dari Bung bikin sendiri bagaimana nih kalau lihat yang banyak-banyak ada data nonton banyak nih.
2: Iya kakak, artinya kotong sih tak lalu mau buka ruang sampai yang datang nonton juga harus terlibat toh kakak. Kotong mulai dari 2 tahun ini nih, kan 2 tahun pertama, season pertama kedua tuh terfokuskan hanya untuk angkatan muda. Kotong di cabang Tiberes 2 tuh ada 7 ranting. Lalu kotong hanya memfokuskan hanya ke 7 ranting
0: itu saja. Itu.
2: Lalu di tahun ketiga dan keempat, kotong coba berpikir bahwa coba kutung tarik adik-adik dong, ambil adik-adik SMTPI supaya maksudnya lu juga dengan sendirinya dong bisa mengenal lain. Karena yang tadi kita bilang permainan tradisional ini sebenarnya akan ada, masih ada sampai sekarang nih. Cuman orang yang mau memainkan akan ini yang ada. Kutung bersyukur dengan Bung Eros dong, Kapoti dong yang mewadai akang. Artinya dulu tuh kutung contoh sama kayak lompat karung. Kau datang lo ke karung, aku tolong lompat saja. Mau tangga satu karung, aku tolong lipat toh. Nah, dengan adanya Kapoti, lu sudah membuatkan dalam sebuah aturan. Jadi kau tolong bermain sih yang raciko sendirilah. Ada aturan-aturan.
0: Aturan-aturan yang memang pakai.
2: Kau tolong permainan tuh tertuntun.
0: Terorganisir.
2: Terpadu toh.
0: Iya, boleh.
2: Lalu untuk keterlibatan adik-adik, kita rasa mungkin ke depan kotong akan pasti melihat hal itu toh. Intinya yang kotong sudah mulai ini pasti akan semungkin stuck di situ, pasti akan berkembang karena akan permainan juga dari tahun ke tahun tambah satu mata lomba, tambah satu. Okay.
0: Mungkin itu strategi dari Kapoti juga, dari panitia sendiri mungkin ya.
2: Dari pekan olahraga cabang sih bukan cuma tradisional sih, ada bola kaki, ada bola voli,
1: olahraga prestasi,
2: ada biliar,
0: ada
2: biliar juga kakak.
0: Memang
2: jadi
0: bagus.
2: Di tahun ini kotong tambahkan itu bola voli. Kotong tambahkan di tahun kemarin itu yang baru masuk itu tahun kemarin sih ada mata lomba baru. 2 tahun yang lalu itu ASEAN sudah mulai masuk. ASEAN A ini ASEAN untuk tahun kedua, Perahu Manggurebe juga untuk tahun ketiga, untuk Perahu Manggurebe tahun ketiga.
0: Perahu Manggurebe ini, kalau Perahu Manggurebe ini berapa peserta yang
2: satu orang
0: saja? Satu orang saja.
2: Perahu kecil saja.
0: Oke. Beta ini kira tak Perahu Manggurebe yang banyak ada
1: Perahu Naga itu.
0: Perahu Naga itu yang banyak orang. Wah.
2: Di yang biasa kampung-kampung dong.
0: Iya. Yang biasa ini yang akan su hilang nih, don su hapus nih. Yang biasa kata nonton banyak-banyak itu. Iya. Iya, itu tapi luar biasa kalau memang belang. Tapi kalau Perahu Manggurebe ini satu orang saja.
2: Satu orang saya, kakak.
0: Oh, berarti otomatis ya perahunya disiapkan nih. Dan itu berapa orang yang nanti
2: untuk satu ranting itu dua peserta.
0: Jadi,
2: tapi sendiri-sendiri.
0: Sendiri-sendiri. Ya.
2: Jadi kalau hitung-hitung ada 14 peserta.
0: Wah,
2: karena 7 ranting tuh kakak tuh.
0: Iya, berarti memang Rame, kenapa ketung sing ada di situ? Pernah tung lihat. Ini Jimmy nih, mesti tanya Jimmy nih. Ini Jimmy, kenapa nih? Kenapa? Kenapa ketung sing tahu? Oke, okay. Terus kita katung kak Bung sebagai mungkin sekarang ini ya sebagai guru ya. Yeah. Terlebih khusus Bapak Guru lebih tua ini. Peran guru nih dan orang tua dan masyarakat dalam menjaga mungkin keberlangsungan permainan tradisional ini apa nih?
1: Ya, jadi peran kami, saya jawab sebagai apa guru.
0: Sebagai guru ya, nih, kita tanya sebagai
1: ya,
0: guru.
1: Ya, yang pertama kita harus mengasah kognitifnya. Artinya pengetahuan tentang permainan itu wajib diketahui dulu. Mm-hmm. Setelah kita mengetahui permainan itu, yang pastinya orang tua juga berperan untuk memberi rangsangan pengetahuan kepada anak tersebut. Mm-hmm. Kemudian kalau memang mereka sudah tahu, jangan cuma sampai di sini. Nah, ini permainan tradisional. Jadi dong dolo-dolo tuh mama dong dolo-dolo tuh bermainnya kayak begini. Tapi di mana katong bilang kayak gitu, mereka iya, tapi mereka itu tidak langsung terjun ke situ. Artinya nilai-nilai yang itu tidak dapat. Mereka cuma tahu oh ASEAN ini permainan zaman dulu, tapi kalau tidak terlibat langsung itu berarti sama saja pengetahuan tanpa apa namanya tindakan itu tindakan juga sama. Iya, iya. Jadi kami rasa dari sisi guru itu juga sudah harus mengedukasi dan juga mempraktikan apa yang sudah diedukasi.
0: Okay.
1: Mungkin itu, Kak.
0: Kalau memang dari Kapoti, kata tadi dari guru kacamata guru nih. Yeah. Kalau dari kacamata Kapoti sendiri?
1: Ya, kalau Kapoti yang pertama mungkin tadi mengedukasi, kemudian kolaborasi. Yang sekarang ini paling sekali kolaborasi. Kolaborasi dengan pihak manapun yang ingin kolaborasi demi untuk menjaga pelestarian permainan tradisional sendiri. Kemudian setelah kolaborasi mungkin dukungan juga dari yang tadi saya sudah sebutkan, peran-peran orang tua pemerintah, bahkan apa namanya kepada anak untuk mereka tidak terfokus pada permainan-permainan yang sekarang stuck di satu tempat itu saja.
0: Oke. Ini ada pertanyaan ini siap. Dari Weleng, ini Weleng di Wai. Dia tanya untuk kakak yang Kapoti, untuk kakak Kapoti boleh tanya. Kakak, kalau pertandingan itu kakak dong kalau bikin katung yang di kampung-kampung kayaknya sih ndak paham padahal katung main akan terus bagaimana nih kakak?
1: Oke. Jadi ini sementara jadi apa namanya? Pesan tersendiri bagi kami KPOT karena yang selama ini kami jalankan itu dengan kolaborasi yang tadi sudah dijelaskan pihak-pihak angkatan muda, pemerintah, sekolah-sekolah. Nah ini yang belum terjangkau, ini yang antar contohnya antar kecamatan dan sebagainya. Ini menjadi apa pesan juga untuk kami untuk melihat teman-teman yang ada di Wai dan sebagainya itu
0: tepatnya mungkin Maluku
1: bisa
0: Tengah ya.
1: Iya, Maluku Tengah bisa melibatkan langsung. Itu menjadi PR bagi kami untuk menjangkau teman-teman tersebut. Tapi kalau dilihat kemarin yang juara-juara di apa namanya lapangan Merdeka dan sebagainya itu sebagian besar memang di area-area pesisir, artinya di bukan di dalam kota. Iya. Makanya dari itu kayak oh, baru tahu kalau memang di apa pesisir-pesisir ini walaupun informasinya tidak terjangkau dari KPOT secara langsung tapi mereka itu sudah dengan apa istilahnya sebiasa main itu yang mungkin kakak yang diwa ini punya
0: Weleng
1: Weleng luar biasa kalau memang sudah
0: Weleng kalau Weleng kalau mau kalau sujagonya datang lagi itu main di Ambon lagi pasti tinggal orang-orang Ambon ya sudah. Kalau nanti mungkin nanti bisa bikin pertandingan, nah pertandingan di sana baru dong melawat kelas berat tuh di don daerah sendiri itu kelas berat sudah itu tuh kak bagaimana? Mau bilang para manggurebe kak ini nih, wah ngalah kalau dapat di sana don tiap hari yang akang teh, don tanya, betul kasih. Oke, ini mungkin betah ada pertanyaan mendalam nih, ini mungkin pertanyaan mendalam ini ke don dua kah? Ataukah bisa ya satu orang jawab dulu nih? Apakah memang permainan tradisional dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan budaya Maluku? Mungkin yang pertama dari Bapak Guru dulu.
1: Ya. Yang pertama, kalau kita lihat permainan tradisional ini bukan semata permainan, tapi ini sebenarnya identitas kita sebagai warga Maluku.
0: Maluku.
1: Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa apa namanya permainan tradisional ini hanya sebagai warisan, beta rasa jangan sampai seperti itu. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena yang pertama, katong di generasi muda sekarang, anak-anak ini bukan penerima warisan, tapi pelanjut. Karena kalau misalnya kita mau lihat stuck sampai di sini, berarti generasi yang berikut itu akan tidak tahu tentang permainan tradisional ini. Jadi intinya bukan penerima warisan, tapi generasi pelanjut warisan-warisan tersebut.
0: Oke, kalau dari Bung

0: pilih.
1: mau loncat karet lah.
0: Woi.
1: Mau main apa?
0: Gici-gici bisa.
1: Gici-gici kah, yaklep kah?
0: Iya. Apa?
1: Yang kulibia nih?
0: Blackland kah? Masih ada ya?
1: Benteng, susun-susun, boy. Mm-hmm. Segala macam kah? Mm-hmm. Nah, artinya itu hal-hal yang bikin katong mungkin kebersamaan semakin ada. Kalau deng gadget ini, kotong bete deng eros dulu nih. Kalau cuma tunggu begini,
0: iya, itu lagi.
1: Tapi dengan kegiatan-kegiatan kayak begitu, kotong membangun kotong punya kebersamaan, kotong interaksi satu
0: dengan lain.
1: Dengan demikian, perbedaan itu menunjukkan kotong punya identitas budaya.
0: Iya,
1: kalau akan hilang, ya jadi ya. Beta bersyukurlah, bersyukur pada Tuhan karena kapoti, ketung cabang juga berani untuk ambil keputusan untuk bikin pekan olahraga cabang sampai season 4 nih, ya sehinggampang. Pasti ada banyak tantangan dan apalah sebagainya, tapi yang tadi beta bilang kalau ketung pun dasarnya baik, itu semua akan berdampak baik pada ketung.
0: Iya,
1: dengan sendirinya yang tadi kakak tanyakan itu pasti akan dengan sendirinya akan menjadi virus lah, dan itu akan sendiri menggambarkan bahwa identitas katong orang Maluku, orang Ambon tuh
0: itu
1: permainan kayak begitu tuh itu. Yang katong lupakan
0: itu lah
1: dengan yang tadi burung dari Wai. Kalau bisa bikin, maksudnya di sana juga ada angkatan muda tuh,
0: kolaborasi saja langsung saja
1: ini. Yang mungkin kalau Tuhan sayang ke depan daerah bisa bikin kotong sama baku dapat
0: rame-rame lah, antar kampung
1: besar,
0: antar kampung air, asal jam Bakalai sah. Kalau antar kampung asal jam Bakalai katun sportif aja sih, tapi kalau dari AMGPM bawa nama AMGPM tuh jarang perlu sampai begitu ya.
1: Tapi setidaknya artinya ini kotong punya impian lah kan. Artinya kotong bikin-bikin kayak gini kalau bisa akan bisa naik-naik sampai di atas begitu kan,
2: skop lebih besar,
1: betul. Skop besar juga kan lebih bagus. Kalau pemerintah bisa bikin, kenapa kok tuh sih bisa bikin gitu kan?
0: Betul.
1: Organisasi besar nih.
0: Iya, betul.
1: Organisasi kecil. Nah, itu terpulang kembali lagi ke kota punya pimpinan-pimpinan daerah,
0: besar. Iya.
1: Untuk melihat hal itu toh kakak tuh.
0: Iya, luar biasa kalau sampai lihat hal seperti itu. Tapi kalau ini beta nih dari tadi beta nih lupa tanya Daniel, ini menyangkut dong kegiatan nih, apakah ini berlangsung masih ataukah sudah selesai ataukah masih nih?
1: Jadi kakak ketum punya kegiatan kemarin tuh pembukanya di tanggal 10.
0: Itu biasa kemarin. Di bulan September ataukah?
1: Biasanya itu bulan September kakak.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya ketum hitung intinya ketum memberi tanggung jawab itu kepada tim toh, karena ada timnya kakak. Jadi tim merancangkan segala sesuatu selama kurang lebih 1 tahun. Lalu waktu pelaksanaan kemarin itu dibuka tanggal 10, tanggal 12 kita mulai gas di permainan tradisional. Akan besoknya ASEAN. Lanjut di bola kaki selama sepekan ini, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti Sabtu itu kita
2: masuk dalam
1: final semifinal dan final ASEAN. Hari Minggu kotong kembali lagi berpindah ke voli.
0: Okay.
1: Jadi kotong lebih memanfaatkan Sabtu Minggu. Kalau yang bola nih karena bisa toh, kalau kotong main sore jadi kotong sisipkan akan diin, tapi rata-rata tuh kotong bermain di Sabtu Minggu. Lalu nanti biliar kan kotong bisa main malam. Itu aktivitasnya aman toh, sih mengganggu kotong pun aktivitas kuliah, jam kerja dan sebagainya.
0: Itu durasi panjangnya sampai katung, berapa lama biasa?
1: Menurut panitia itu penjadwalannya tuh ketua akan melakukan penutupan di tanggal 2 Oktober.
0: 2 Oktober. Oke, itu langsung dengan itu
1: penutupan langsung
0: pembagian hadiah semuanya. Oke. Tapi tanya dulu, ini bekerja sama otomatis kan sama-sama kerja nih. Ini dari Kapoti sendiri nih, Don bikin apa nih? Kalau ini Don datang bawa alat kah ataukah bagaimana?
2: Ya, jadi dari Kapoti bekerja sama yang tadi sudah dijelaskan bahwa kurang lebih 4 kali berturut-turut. Ya, jadi kami di situ menjadi wasit dan juga juri.
0: Juri otomatis.
2: Karena mungkin dari AMGPM juga punya visi dan misi yang sangat luar biasa.

0: untuk meningkatkan sportivitas dan juga objektif dalam penilaian. Maka dari itu juara yang ditentukan dari KPOT itu teman-teman yang merasa kolaborasi dengan kita itu pasti menerima hasilnya, karena ini sudah objektif dalam artian sudah langsung dari kami.
1: Iya, lah mau lah, otomatis lah, karena ini bukan, ini orang luar yang datang ke si juri,
0: iya,
1: jadi
0: betul.
1: Otomatis kata oke lah,
0: iya.
1: Si yang boleh bantu.
2: Makanya itu. Kakak pasti tahu ketemu tabiat tuh.
1: Iya lah, itu.
2: Ya dengan kehadiran teman-teman Kapoti, ketemu berkolaborasi, ketemu mempercayakan segala sesuatu untuk Kapoti,
0: iya.
2: Menilai, menjuri, dan menentukan.
0: Iya.
2: Jadi ketemu siang saya berlaku pengurus cabang, ketemu sendiri siang ada intervensi apa pak, intinya ketua memberikan kepercayaan mutlak untuk Kapoti.
1: Oh, iya.
2: Dan ketua berharap Kapoti pun juga bisa menggunakan lah.
1: Iya, iya.
2: Ketua punya kepercayaan itu untuk menilai setiap
1: iya,
2: perlombaan yang dilombakan.
1: Betul, betul. Supaya tidak
0: luar,
1: ada.
0: Luar biasa ya, luar biasa untuk penilaian tersebut. Tidak mau langsung dari angkatan muda tersebut, tapi melihat orang yang punya atensi di bidang tersebut.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Luar biasa.
1: Ini beta pertanyaan nih, luar beta kepala nih.
0: Oke. Okay.
1: Tuh, yang pertanyaan yang memang orang bilang, kita mau tanya don dua dulu nih, kan ini menyangkut perubahan internasional. Tapi dulu yang satu-satu ya,
0: iya.
1: Dulu yang paling suka perubahan internasional itu apa? Kalau untuk Bu Daniel apa nih perubahan internasional yang dulu? Kan bilang dapatkan dulu nih toh.
2: Lalu kalau dulu sih banyak banyak.
1: Tapi
2: sih.
1: Yang favorit kalo, apa? Kalo, yang suka?
2: Kalau favorit sih sebenarnya ini.
1: Mutel apa?
2: Bukan.
1: Apa?
2: Apa boy kak?
1: Boy, oh yang susun-susun batu nih.
0: Batu tuh.
1: Jengkel tuh, kita kalau susun batu karena batu tuh ada kala batu sing ini tuh kata ngambil batu nih bukan kata ngambil yang cari di ini kalau di dalam kota nih dapat batu nih susah kasih kata ngas picai akan nama apa? Tehel-tehel tuh. Yeah, kalau sentel tehel masih rata ini nih yang orang bilang semen-semen lah.
0: Yeah,
1: kasih picai kan jadi akan bak kalau mau jadi kalau mau datang susun ini ada ras
0: kayaknya lebih jatuh. Sulit.
1: Tukar dilin lo. Oh itu ya boy, kalau Bung sendiri apa nih?
0: Ya beta tadi sebenarnya sebelum mau jawab itu beta sudah lama pikir boy, dulu nih beta itu paling boy sudah
1: boy.
0: Ya. Tapi selain itu ada benteng.
1: Ah benteng.
0: Ya, benteng itu luar biasa juga tuh. Karena apa di situ bukan cuma satu orang yang main ya Bung.
1: Banyak.
0: Itu banyak jadi. Itu mungkin jadi
1: beta nih karena mungkin beta kalau beta nih beta introvert nih. Toh, dolo orang bilang kalau sekarang sih itu jadi beta kalau ini bermain yang kelompok-kelompok itu tetap malas. Apalagi lari-lari. Paling sesu akhirnya padang gini sih. Yang beta suka dolo tuh kalau ini tuh ini apa kaki kuda. Kaki kuda nih yang bikin pakai gaba-gaba, lanai tuh kaki kuda tuh.
0: Kata dia.
1: Aha, beta nih karena
0: orang memang, bilang kaki setan tuh.
1: Nah itu katong di katong daerah katong bilang kaki kuda.
0: Kaki kuda.
1: Kaki kuda bikin tuh dari mulai pertama pendek dulu, pendek sampai tinggi sekali. Itu langsung kaget lah beta naik, kaget lah. Madet bilang ini itu siapa yang sunai atas rumah tuh? Kata itu permainan.
0: Iya.
1: Oke kalau gitu mungkin ada penutup mungkin dari Kapoti sendiri ada punya mungkin harapan atau apa untuk dari Kapoti coba ini yang terakhir katong pertanyaan penutup
0: closing
1: nih
0: statement
1: closing statement nih lah. Apa nih?
0: Ya kalau closing statement mungkin katong sudah bicara banyak beta singkat saja. Untuk melestarikan permainan tradisional ini sebenarnya bukan membawa anak-anak, bukan membawa generasi muda kembali ke masa lalu. Bukan. Tapi nilai-nilai di masa lalu itu katong bawa sampai masa yang akan datang. Mungkin itu dari beta saja closing statement-nya.
1: Okay. Kalau ada harapan?
0: Kalau harapan beta tuh semua daerah bukan cuma di Kota Ambon yang KPOT sekarang bernaung di sini, tapi semua daerah bahkan pendengar-pendengar di mana saja itu melestarikanlah budaya-budaya atau permainan-permainan tradisional yang sementara dimainkan atau pernah diajarkan itu bukan cuma mengetahui permainan itu tapi mempraktikkan langsung permainan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.
1: Kalau terakhir yang terakhir nih,
0: okay.
1: Pemerintah apa nih harapan untuk pemerintah?
0: Kalau harapan pemerintah beta berharap kolaborasi ini tetap berjalan konsisten ya, karena sudah beberapa tahun berturut-turut ini pemerintah sudah berkolaborasi dengan KPOT sendiri. Beta harap untuk pemerintah bukalah ruang-ruang dan juga tetap berkolaborasi dengan kami untuk demi melestarikan permainan tradisional ini.
1: Iya, karena kalau ganti orang bilang tuh, kalau ganti-ganti nih tuh ganti leng akan jadi leng-leng pemerintah nih tuh, jangan kita bilang. Kalau untuk Bung sendiri mungkin ada harapan untuk Bung sendiri.
2: Kalau untuk beta pribadi, harapan dari permainan tradisional semoga dari katong cabang TBRS 2, cabang-cabang yang lain, ranting-ranting, bahkan daerah bisa mengenal hal itu kembali, dan mungkin bisa apa mengingat kembali dong punya masa kecil,
1: masih kecil dulu.
2: Dong bisa juga merangsang dong punya adik-adik generasi di bawah dong untuk kembali memainkan permainan ini, karena berbicara tentang melestarikan bukan cuma kotong carita, bukan cuma kotong omong kosong bicara
1: dongeng-dongeng, lebih tepatnya dongeng poranana, tapi
2: bagaimana kotong mengajak orang untuk tetap memainkan permainan itu. Kalau kotong bermain akang dari waktu ke waktu, maka akang akan menjadi tradisi, akan menjadi satu budaya yang tidak akan pernah mati.
1: Untuk boleh
2: walaupun perkembangan zaman dan sebagainya, tetapi tetap di akan pasti akan diingat oleh semua orang dan tetap akan dimainkan dari generasi ke generasi. Dan kalau adik-adik yang di bawah sebenarnya menjadi peserta atau orang-orang yang nantinya akan melanjutkan katong, katong bukan saya mulai dari pemuda, kalau bisa ajak juga katong punya adik-adik SMTPI, adik-adik di bawah katong di sekolah yang Taman Kaputi sudah buat itu sudah sangat baik. Kita berharap Kaputi tetap eksis terus. Katong pun juga cabang tetap eksis dalam melakukan kegiatan ini supaya katong punya budaya atau katong punya permainan tradisional nih akan sing lekang oleh waktu.
1: Siap, oke. Kalau dari dong harapan harapan mungkin kegiatan ini yang dong bikin nih sampai 4 tahun nih otomatis mungkin bisa bikin besar tuh, lebih besar sekali, panggil artis ya, artis yang top ada datang untuk ini bermain supaya lebih tambah dapat kenal. Mungkin ada dong pengharapan ke pemerintah sendiri.
2: Kalau untuk pemerintah sih, kakak ketung sudah mencoba apa untuk berkolaborasi. Kalau bilang berkolaborasi sih sudah pernah. Cuman memang ke pemerintah kan sing gampang membalikkan telapak tangan, ada tahapan-tahapan dan sebagainya. Artinya for beta, mari kita bikin dulu.
1: Kajang dong baca lah, dong baca saja. Kak dong sih dengar kak, bagaimana ini dong mau kemana?
2: Selebihnya itu dong punya pap tuh kakak tuh. Ya karena kotong tahu di situ tempatnya kotong bersuara ya, kotong sudah pernah menyuarakan. Tapi untuk selebihnya for beta, yang penting kotong bikin dulu. Kotong tunjukkan bahwa kotong pemuda juga bisa bikin nih kayak gini. Nanti responnya setelah dong lihat, dong pasti ternyata dong itu datang bukan cuma mau kosong. 2020 apa kotong mau kudapa is. Sekarang dong ada di season apa nih di 2026. Jadi akan continue terus nih. Jadi kota sih ada cari tomong kosong.
1: Oke, terima kasih. Mungkin beta berdoa mungkin nanti ya, mungkin ada season 5-nya, dan season 5-nya mungkin ada artis yang datang ini pesan. Woi, bikin besar itu luar amin, biasa. Amin. Oke, terima kasih untuk Don 2. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan acara sukses, Kapoti juga sukses. Terima kasih sudah datang di sini. Selamat pagi, dan untuk Pak Saudara semua ya, terima kasih untuk Pak Saudara yang sudah dengan katong di sini. Terima kasih, dan akhirnya katong pamit. Selamat ini jawab, selamat masih selamat pagi nih. Selamat pagi, nanti katong akan hadir kembali nanti di besok hari.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Sobat FM, saudara semua, itu tadi ya. Waduh, asik sekali. Atau caca di pagi hari ini. Bukan pagi ini, semua siang nih. Satu jam lagi. Oke, okay, saudara, kita bersama saudara terus di FM 90,1 MHz. Dan satu jam ke depan akan ada beta dengan saudara di program kita ya, yaitu Kabar dan Donci di saat ini. Dan beta ingatkan aja saudara, kita ada di sini ya. Ada sementara kegiatan bintang radio, jadi rame di sini. Waduh, luar biasa nanti. Kata mau dengar nih suara-suara cantiknya, suara-suara asiknya ya. Lebih tepatnya dari kata punya bintang radio Indonesia 2026. RR Ambon ya, putra-putri ini saya putaran kedua kita. Oke, tetap di Prom 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

biar beta jadi palungku jadi kaparesi. Jadi angin. Jadi angin. Oh, beta malari. Malari beta paling tajam. Beta punya badan parah. Beta punya suara ombak. Beta mandiri. Beta mandiri darah matahari. Asaku. Asaku adalah kuasa. Adalah kuasa gunung dan sawah. Mendebui tanah, melahirkan sebuah nama.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya. Penelitian terbaru menemukan puntung rokok.

Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai

simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam dua kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, keberadaan burun endemik di Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu penanda kekayaan keanekaragaman hayati Maluku. Profesor Ir. Yakobus W. Mose, M.Sc., PhD kepada RRI pada hari Selasa kemarin menilai keberadaan spesies tersebut perlu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai fungsi setiap makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yakob juga menjelaskan sebelumnya burung yang memiliki karakteristik ya merupakan diketahui ya berada di Pulau Banda dan Pulau Yamdena. Namun hasil penelitian para ahli burung menunjukkan bahwa Pulau Babar memiliki spesies tersendiri yang kemudian dikenal sebagai nama Myzomela babarensis. Temuan tersebut menambah daftar kekayaan fenomena alam yang luar biasa dari Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Masih tetap dengarkan ton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 12 ya waktu Indonesia Timur. Oke, selamat siang dulu beta ucapkan para Mbak Sudara yang saat ini ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Nah, beta Rein kembali temani Mbak Sudara di hari ini Rabu 16 September 2026. Masih Mbak Sudara hiburan yang info-info menarik nanti akan beta hadirkan part temani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Paparisa Papelele, Basudara, yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nanti Basudara setelah acara Paparisa Papelele, acara-acara selanjutnya masih akan beta hadirkan, dan tentunya hiburan dan info-info menarik nanti pasti akan beta hadirkan juga partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal dengan budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Bir non stop di Pakis. Pakis-Pakis yang hidup akan pas baru naik tuh. Satu, pohon yang terakhir di tadi ada naik baru lihat pohon-pohon yang kan kering-kering saja. Nah, stop situ.
1: Siap, betul. Luar biasa ini produsernya. Rindu. Informasi dan inspirasi. Jangan lupa nantikan, saksikan di channel YouTube kami Ona Hetero Channel.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara keton masih ada di Paparisa Papalele yang akan terus kita hadirkan pertemuan di Basudara sampai di jam 12 nanti Basudara. Setelah itu masih ada acara selanjutnya yang akan kita hadirkan juga pertemuan di Basudara di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di siang ini, tetap semangat dengan apa yang Basudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Basudara dan semua. Jangan lupa Basudara, aktivitas yang Basudara punya hari ini, kerjakan, kasih selesai. Supaya di besok hari, ketika Basudara akan memulai aktivitas yang baru, Basudara sedang ada pikiran lebar aktivitas di hari ini yang mungkin akan tertunda yang Basudara belum menyelesaikan akan itu. Oke, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Eh Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Ambon bersama Hope Worldwide Indonesia menggelar sosialisasi 5 bahasa kasih anak bagi kader PKK. Karena orang tua memberikan kasih sayang kepada anak dinilai turut menentukan kualitas hubungan dalam keluarga. Kegiatan bertema pentingnya memahami bahasa kasih dalam membangun hubungan yang positif dengan anak tersebut berlangsung di ruang rapat Frisingen Balai Kota Ambon Senin 14 September 2026 kemarin. Ketua TPPKK Kota Ambon Lisa Watimena untuk bilang kasih sayang menjadi bagian penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak. Menurut orang tua, kebutuhan anak tidak hanya dipenuhi melalui materi, tetapi juga melalui perhatian dan kedekatan orang tua. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber dari Jakarta, yakni Danang Esitoro dan Yuka Esitoro. Keduanya memperkenalkan 5 bentuk bahasa kasih yang dapat diterapkan orang tua dalam membangun hubungan positif dengan anak. 5 bahasa kasih tersebut meliputi kata-kata pujian atau afirmasi, waktu berkualitas, pemberian hadiah, pelayanan, serta sentuhan fisik. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kota Ambon berharap para kader dapat memahami kebutuhan emosional anak dan menerapkan pola komunikasi serta pemberian kasih sayang yang sesuai dalam kehidupan keluarga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Ba saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang par jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katon ada di kabar dan donci yang beta hadirkan pertemuan di Basudara. Nah, beta hadirkan satu info dulu, Basudara. Prestasi membanggakan diraih Evania Natalia Titioka dan Gavriela Natania Tapangan dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, OPSI. Keduanya berhasil mengantarkan tim yang diwakili menjadi satu-satunya tim asal Maluku yang lolos ke tingkat nasional setelah melewati proses seleksi bersama peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Evania Natalia Titioka dipercaya sebagai ketua tim, sedangkan Gavriela Natania Tapangan menjadi anggota tim. Keberhasilan tersebut berawal dari ketertarikan keduanya terhadap penelitian dan keinginan untuk menguji kemampuan melalui kompetisi di tingkat nasional. Lolosnya tim ini menjadi pencapaian penting bagi sekolah sekaligus menunjukkan bahwa siswa dari Maluku memiliki peluang untuk berprestasi melalui karya ilmiah. Proses yang dilalui juga menjadi pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan ketekunan dalam menyelesaikan penelitian. Setelah dinyatakan lolos, Evania dan Gavriela kini mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap nasional OPSI yang akan berlangsung di Jakarta. Keduanya berkomitmen memberikan penampilan terbaik dengan membawa nama sekolah dan provinsi Maluku dalam kompetisi tersebut. Nah, Pak Saudara, dan dua bilan dari sekian banyak tim yang mengikuti seleksi, katong berhasil menjadi satu-satunya tim dari Maluku yang lolos ke tingkat nasional. Pencapaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi katong untuk terus berjuang. Bagi Evania dan Gavriela, keikutsertaan di tingkat nasional bukan hanya tentang meraih juara. Pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan penelitian, serta membuktikan bahwa pelajar Maluku mampu bersaing melalui ide dan karya yang dihasilkan. Perjalanan menuju Jakarta pun mendapat perhatian dan dukungan dari keluarga, guru, sekolah, serta masyarakat Maluku. Kehadiran keduanya di panggung nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar lain untuk berani meneliti, berinovasi, dan mengembangkan potensi daerah melalui pendidikan. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Basudara, patung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info kita hadirkan, Pak Saudara. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 di Desa Paso dan sekitarnya mengeluhkan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU setempat. Pasalnya, sejak pagi hingga sore hari, Pertalite belum juga dijual kepada masyarakat. Kondisi tersebut membuat sejumlah pengendara terpaksa memilih BBM jenis Pertamax yang tersedia di SPBU. Namun, harga Pertamax yang lebih tinggi dibandingkan Pertalite dinilai cukup memberatkan, terutama bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah setiap hari. Salah satu warga, Jemri Sarik, yang sehari-harinya bekerja sebagai pengojek, dia bilang ketiadaan Pertalite membuat aktivitasnya sebagai pengojek menjadi terganggu. Menurut dia, menggunakan Pertamax secara terus-menerus tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari menarik penumpang. Nah, Pak Saudara, dia bilang, saya dan beberapa warga yang lain aktivitasnya cuma sebagai pengojek. Kalau Pertalite tidak ada, apa kita mau istirahat ojek? Kalau mau terus ojek juga, tidak mungkin kita menggunakan Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi dari Pertalite. Nah, keluhan serupa juga disampaikan Epo Supusepa, Pak Saudara. Dengan dialek Ambon, Epo mengaku dirinya memilih tidak menarik ojek ketika Pertalite tidak tersedia karena biaya operasional akan semakin tinggi jika menggunakan Pertamax. Epo bilang, Pertalite yang ada begini beta yang berani ojek. Katong mau ojek bagaimana kalau yang ada di SPBU cuma Pertamax? Katong bisa gigi lidah kalau ojek pakai Pertamax. Menanggapi keluhan warga terkait Pertalite yang tidak dijual sejak pagi hingga sore hari, salah satu pekerja di SPBU menjelaskan kondisi tersebut bukan disebabkan stok Pertalite yang kosong maupun sengaja tidak dijual kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan perbaikan pada saluran pipa di dalam tanah. Pekerja tersebut mengatakan pipa yang mengalami kerusakan merupakan saluran yang menghubungkan satu tangki penampung dengan tangki lainnya. Pihak SPBU pun mengaku akan berupaya memperbaiki kerusakan tersebut secepat mungkin agar penjualan Pertalite dapat kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong masih ada di acara Kawanan Donji yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara. Kembali info kita hadirkan Mbak Sudara, eksistensi masyarakat adat di Maluku hingga kini masih dihadapkan pada persimpangan krusial antara pengakuan hak ulayat dan derasnya arus investasi serta proyek strategis nasional. RRI Ambon mencatat perlindungan hukum yang komprehensif bagi komunitas adat masih berjalan lamban di tengah pergeseran landscape ekologis dan sosial wilayah kepulauan. Pak Saudara, Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku, Leni Pati, atau tegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi sekedar pengakuan kultural, melainkan kepastian hukum atas wilayah kelola rakyat. Nah, antua dalam dialog bersama RRI untuk bilang, negara tidak boleh setengah hati. Perda pengakuan masyarakat adat harus diakselerasi tanpa syarat administratif yang merugikan karena ruang hidup saudara adat terus tergerus investasi dan klaim sepihak. Persoalan tanah ulayat kerap beririsan dengan kriminalisasi terhadap pejuang hak adat dan nelayan tradisional yang mempertahankan ruang tangkap serta hutan pusaka. Kondisi ini menuntut pendekatan lintas sektor yang memandang masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan objek relokasi. Nah, Pak Saudara, dari perspektif hak asasi manusia, Bakor Ajman, Region Kepulauan Maluku, sekaligus aktivis HAM, Joani FM Pesulima, Anto menyoroti pentingnya akuntabilitas negara terhadap keselamatan ruang hidup. Nah, untuk bilang pelanggaran terhadap hak adat adalah pelanggaran HAM since HAM sistemik. Pendekatan keamanan dalam sengketa agraria ulayat harus dihentikan dan diganti dengan mekanisme pemulihan hak yang berkeadilan. Kedepan, Pak Saudara, konsolidasi solidaritas antara organisasi masyarakat adat, akademisi, dan jejaring HAM di Maluku menjadi kunci mendesak agar payung hukum perlindungan hak ulayat tidak sekedar menjadi dokumen administratif tanpa gigi, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan perkataan jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, ada satu donji tersisa nih, Pak Saudara, yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, karena setelah ini katon masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, potensi sagu Maluku menjadi bagian dari karya penelitian yang membawa tim Fangwar SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ke tingkat nasional. Tim yang terdiri atas Evania Natalia Titioka dan Gabriela Natania Tapangan itu berhasil lolos sebagai finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi 2026 pada cabang Ilmu Pengetahuan Sosial. Karya yang mereka ajukan berjudul Eksplorasi Varian Olahan Sagu Tradisional sebagai Alternatif Pangan Lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Ambon. Penelitian tersebut mengangkat upaya melihat kembali pemanfaatan sagu tradisional dalam konteks kebutuhan pangan lokal dan gizi masyarakat. Evania Natalia Titioka bertindak sebagai ketua tim, sedangkan Gabriela Natalia Tapangan menjadi anggota. Keduanya kini bersiap menghadapi final nasional setelah nama tim Fangwar tercantum dalam surat Puspresnas nomor 1983/H3/PN.00/2026. tentang pengumuman finalis opsi jenjang Dikdas dan Dikmen tahun 2026. Pada cabang SMP IPS, tim Fangwar berhasil melewati seleksi yang diikuti 1037 tim dari berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, Puspresnas menetapkan 20 tim sebagai finalis. Tim Fangwar menjadi satu-satunya wakil Maluku yang tercatat dalam daftar finalis nasional tersebut. Final Opsi Nasional 2026 akan dilaksanakan secara luring pada 24 hingga 30 September di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain presentasi penelitian, peserta akan mengikuti pameran expo dan research idea challenge. Nah, tim Fangwar diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan hasil penelitian sekaligus membawa nama Maluku di tingkat nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mozaik Nusantara.
1: Selama ini kita hanya mengenal Nias dengan budaya lompat batu semata, seperti yang terlukis di lembar rupiah kita. Nias surga bagi para peselancar dunia ini ternyata menyimpan pula data arkeologi yang menakjubkan. Budaya megalit dengan perkampungan rumah tradisi yang langka dan tidak mungkin ditemui di tempat lain, seolah melempar kita pada kehidupan di zaman batu. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan seperti sebuah mimpi. Di abad modern ini, di Pulau Nias masih terdapat deretan rumah tradisional yang masih dihuni seperti layaknya sebuah kompleks perumahan. Rumah dalam bahasa Nias dipanggil dengan nama Omo. Rumah tradisional penduduk Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini memiliki arsitektur dan seni patung kuno yang orsinil. Sesuai dengan cara hidup masyarakat Nias pada zaman dulu yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, maka peninggalan perumahan adat Nias dirancang sebagai satu perkampungan yang menyatu. Di samping itu, juga syarat dengan aksesoris khas serta ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat Nias masa lampau. Di perkampungan Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini, juga kita bisa menyaksikan langsung seorang Tofo Wau melompat batu, atau patung-patung megalit yang menjulang seperti di zaman batu.
0: Mozaik Nusantara, persembahan.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB, bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di acara etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani bahas saudara semua sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara jangan kemana-mana karena nanti selain hiburan ada juga info-info yang akan kita hadirkan partemani bahas saudara. Jadi tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kadangkala, alat-alat musik tidak diperlukan untuk memainkan suatu musik tertentu. Salah satu contoh adalah musik vokal, yaitu semacam nyanyian yang memiliki alunan seperti layaknya alat musik. Dadendate adalah musik vokal Donggala Sulawesi Tengah, dibawakan oleh 2-4 penyanyi pria dan wanita. Lagu Bersuara Satu mula-mula dibawakan oleh penyanyi pria, kemudian oleh penyanyi wanita, kemudian dilanjutkan dengan berbalas-balasan. Lagu Dadendate bermacam-macam, biasanya disusun dalam teks panjang yang berisi permintaan mengundang. Orang mengadakan acara ini pada berbagai peristiwa, misalnya membangun rumah, perkawinan, atau keramaian yang lain. Penyelenggaraan acara ini dilakukan tanpa menunjuk tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, panggung, dan biasanya semalam suntuk. Setiap lagu selesai dalam 25 menit, dibawakan dalam tangga nada pentatonik dan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kalua atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, beta akhiri acara etnik Nusantara yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Katong akan ada di acara selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar Katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi nih Basudara di Kabaran Donci yang kembali beta hadirkan pertemani Basudara semua sampai nanti Katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar Katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Jauh.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan, Pak Katung pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya, kakak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, beta sudahi acara kabaran donci untuk Bapak Saudara, lalu katon akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tapi jangan kemana-mana, setelah Suara Budaya Nusantara kita akan balik Bapak teman-teman saudara dengan acara-acara selanjutnya. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya.

0: Budaya Nusantara bersama Pro4 RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
1: Baik, selamat siang Po Nova.
0: Iye.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
1: Hah?
0: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
1: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
0: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
1: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman, lancar.
0: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
1: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
0: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
1: Benar.
0: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
1: Bukan Putu Eko.
0: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Oke.
0: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
1: Panggilnya Beli Dede aja.
0: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
1: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
2: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
1: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir
1: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
1: Makan bergizi gratis ya.
2: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu. Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
1: Oke.
2: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
1: Okay.
2: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, Reklan Rai, Sobat Budaya, seperti Napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan Sahabat Budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
2: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
2: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung arerawup alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
2: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
1: Makan? Jadi,
2: ya, jadi
1: makan, langsung makan pakai mulut.
2: Iya, itu disebut
1: dengan nggak diambil pakai tangan dulu.
2: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
1: Nyaplok
2: gitu. Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan gitu.
1: Ikan.
2: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya. Itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Mm-hmm. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kam itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Begitu. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare, gitu.
1: Kacang kare.
2: Kacang kare. Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
2: Pasti, Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini, Pak Gunung.
2: Persis, Pak Dede.
1: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakalan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
0: Empok. Ketok nih.
1: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti napi yang seperti apa yang dikatakan Pak Gubliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
0: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
1: Sudah diatur.
0: Bli, mungkin bisa diutak atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta, gimana Empok?
0: untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
0: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
0: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
0: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke. Okay,
0: sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, masih suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Beli Dede sama Mpok Mariana yang
1: Pono di... Pak.
2: Mpok Nova.
1: Pono Pak. Pak.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak ke mana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh, gitu.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Baik.
3: Iya, salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti iya, orang Jerman yang orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok mau nanyain Beli Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangkin iki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna
2: saking Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti Mpoknya dulu. Beli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
3: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi makanan
3: nak wau separo piragi niko meterek gen kaden jen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
3: Itni ko mimo pendek Beli Dede.
2: Berapa? Artinya 70-an nggih. Aha.
3: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Beli ya.
3: Aja Beli nyari dede di Perompet.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping menterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
4: Iya, terima kasih Bu Jerman.

0: MC, perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi nah, ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya Sasa Kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
1: Piduh-piduh, ya.
0: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan
0: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
2: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
0: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh beli Dede ya.
1: Nanti kalau
0: beliau juga ahlinya.
1: Kalau beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya, silakan beli Naga.
1: Beli guna.
0: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
0: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
0: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
0: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: Pangsaya aja matua.
0: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki

0: orangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
1: Bukan. Cuci tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh.
1: Baik, ada baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh, itu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung, Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke,
1: terima
2: baik.
1: Terima kasih.
3: Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk makin sini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa ini ya? Saya hanya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, baik.
3: Salam sehat selalu gitu.
2: Baik, saya Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Bu, Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
2: Baik.
3: Beli Dede, itu aja. Makasih.
2: Yuk. Oke, deh.
1: Oke.
2: Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup. Conclusion-nya seperti apa?
1: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
0: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
1: Baik.
0: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Okay. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
0: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
2: Keren,
1: sekali.
2: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
0: Sama-sama, Pok.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya, Beli Dede ya.
1: Betul, betul, betul, betul, Pok.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya.

0: Abis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya.
1: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, okay, dah kalau gitu.
1: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pak, ya.
0: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah, bener. Oke, okay, bukan ya. Biar enggak beli lagi hand body-nya. Baik dah kalau begitu. Ya, ini kan okay. Satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci, dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Kita akan segera mendarat di Bandara Internasional Airport.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara dan kewanya, Mbak Sudara masih tetap dengar katong sampai dengan saat ini. Nah, Mbak Sudara, katong ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di siang hari ini. Oke, satu info di sore hari ini ya Mbak Sudara, satu info beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Pemprov Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Nah, Pak Saudara, sebelumnya warga pedalaman telah memprotes pemasangan pal batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH bersama Balai Taman Nasional Manusela terlalu dekat dengan wilayah kelola warga. Bahkan hanya berjarak 500 meter dari pemukiman di desa tertentu seperti di Negeri Maraina. Hal ini memicu konflik agraria karena mengabaikan eksistensi masyarakat adat yang telah mendiami dan menjaga hutan Seram Utara secara turun-temurun. Ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu, dan memanen sagu. Mbak Saudara, tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan, dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Hendrik menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Menurut Tentua, pemenuhan hak-hak dasar manusia tidak boleh dikorbankan semata-mata demi kepentingan ekosentrisme. Sebagai solusi meredam eskalasi konflik, Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial atau zonasi khusus. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpuk di tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Kembali info beta hadirkan, kondisi Taman Pahlawan Nasional Maluku yang berada di kawasan Tantuy atas Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon memprihatinkan. Taman yang menjadi salah satu ruang untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut terlihat kurang terawat. Salah satu yang paling mencolok adalah kondisi relief wajah para pahlawan nasional yang terpampang pada dinding bebatuan. Relief tersebut mulai tampak kusam dan tidak jelas akibat kurangnya perawatan, sehingga detail wajah para tokoh yang diabadikan di lokasi itu semakin sulit dikenali. Tak hanya relief, Pak Saudara, kawasan di sekitar taman juga terlihat tidak terurus. Kondisi lingkungan termasuk area tanaman dan fasilitas pendukung menunjukkan perlunya perhatian dan pemeliharaan secara berkala. Nah, Pak Saudara, padahal taman tersebut memiliki nilai sejarah yang pentingnya bagi masyarakat Maluku. Pada dinding batu itu diabadikan wajah sejumlah tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Kapitan Patimura, Marta Kristina Tiahahu, Dr. Yohanes Lemena, dan Brigadir Polisi Anumerta Karel Satsuitubun. Nah, keberadaan taman tersebut seharusnya tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi bagian dari ruang edukasi sejarah bagi generasi muda. Kondisi yang mulai terbengkalai ini diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Perawatan dan penataan kembali taman diperlukan agar jejak sejarah dan penghormatan terhadap para pahlawan Maluku tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Masih tetap, Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu info kembali kita hadirkan, musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian Timur SBT memaksa warga desa administratif Suru, Kecamatan Siritaun, Wida Timur menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kwaos menggunakan mobil pickup demi mendapatkan air bersih. Kondisi yang telah berlangsung selama 3 bulan ini terjadi akibat mengeringnya sumur-sumur warga. Sumur yang masih menyisakan air di pesisir desa Suru tidak

0: dapat dikonsumsi karena kondisinya yang sudah terasa payau. Salah seorang warga desa Suru, Udin merasa besi, anto bilang desa, katumpun desa sebenarnya memiliki jaringan pipa air dari sumber pegunungan. Namun fasilitas tersebut saat ini rusak dan bocor sehingga air mati total dan tidak lagi mengalir ke pemukiman. Udin juga bilang upaya rehabilitasi jaringan pipa sempat dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2024. Namun pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai jauh dari kata cukup untuk menjangkau jarak sumber air dari gunung yang sangat jauh. Masyarakat desa Suru kini berharap Pemkab SBT dan pemerintah Provinsi Maluku turun tangan memberikan bantuan pasokan air bersih darurat sekaligus mempermanenkan perbaikan jaringan pipa pegunungan agar warga tidak terus bergantung pada sumber air desa tetangga. Nah, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Lalu, Mbak Saudara, info yang beta hadirkan ini menutup jumpa ketong di Kabar dan Donci yang sudah beta hadirkan di sore hari ini dari jam 4 tadi atau pukul 16 tadi sampai di pukul 17 saat ini waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya nanti akan dihadirkan partemani Mbak Saudara semua. Jadi Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: News Pro Ampa. Tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, perkumpulan masyarakat Kepulauan Babar, Pemaskebar, terus memperkuat peran dan kontribusinya bagi masyarakat Maluku Barat Daya, MBD, sekaligus menjaga identitas, budaya, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Babar. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Pemaskebar, Prof. Insinyur Yakobus W. Mose, MSC, PhD, dalam acara Ngobras RRI Ambon pada hari Selasa 15 September 2026 kemarin. Pak Saudara, Prof. Yakobus Onto bilang Pemaskebar bukanlah organisasi yang baru terbentuk. Cikal bakal organisasi tersebut telah ada sejak sekitar tahun 1960-an ketika masyarakat Kepulauan Babar yang berada di perantauan mulai membangun sebuah persekutuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan identitas mereka. Menurut Antua, salah satu nilai yang menjadi pengikat masyarakat Kepulauan Babar adalah Kalwedo yang mencerminkan budaya, tradisi, dan semboyan hidup masyarakat setempat. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas masyarakat Babar, khususnya bagi mereka yang berada di perantauan. Seiring perkembangan zaman, Pemaskebar kemudian berkembang dari sebuah persekutuan menjadi organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur dan landasan hukum. Prof. Yakobus juga jelaskan, organisasi tersebut kini telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM. Pak Saudara, selain bidang sosial dan kemanusiaan, Pemaskebar juga membangun kemitraan dengan Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya, ITAMALDA, dan gerakan membangun bumi Kalwedo yang melibatkan mahasiswa dan pemuda. Kemitraan tersebut turut diarahkan pada perjuangan kepentingan masyarakat MBD, termasuk dalam persoalan terkait keberadaan Blok Masela dan posisi MBD sebagai daerah penghasil serta daerah terdampak. Bagi Pemaskebar, kemitraan menjadi bagian penting dalam memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya di kesempatan sore hari ini, tapi nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta Ati Manilet dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi danke para Pak Saudara semua yang sama-sama di beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur. Akhir kata beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore para Pak Saudara semua. Sampai jumpa lagi. Amato.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Pak Saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Pak Saudara, keberadaan peraturan daerah tentang negeri adat di seluruh wilayah Maluku dinilai mendesak untuk segera diwujudkan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan komprehensif dalam penataan tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kapasitas terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ketua Lautupati Kota Ambon sekaligus Raja Negeri Rutong, Reza Faldo Maspaitela, menyatakan pembentukan regulasi tersebut saat ini masih berada pada tahap penjaringan aspirasi dengan melibatkan para tokoh adat dari Kota Ambon hingga sejumlah kabupaten di Maluku. Pengaturan regulasi adat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di tingkat negeri maupun antar negeri. Yang menilai persoalan tanah di Maluku memiliki karakteristik yang berbeda karena berkaitan erat dengan keberadaan tanah ulat dan tanah dati. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan berbagai program pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ya baik, Mbak Saudara, Sentra Sakatun sudah ada di pukul 18.27 dan saatnya kita hadirkan Beduk Ajan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi bekerja sama dengan Puskesmas Letwaru menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan. Kegiatan berlangsung di Aula Rutan Masohi. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk komitmen Rutan Masohi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sekaligus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Rutan Kelas 2B Masohi, Idris Ilkoda, bersama penanggung jawab program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk komitmen dalam memastikan hak-hak dasar warga binaan dan petugas terpenuhi, khususnya di bidang kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, proses pembinaan di Rutan Masohi dapat berjalan lebih optimal, aman dan kondisi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satu FM, 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagi

0: Investigasi Pulau Dawar.
1: Eh, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
2: Iya, tuh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
1: Tapi ada polisi, Raya.
2: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang terkena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
1: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
2: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
1: Ini juga bukan alih pengurusan, Raya.
2: Memang secara kepentingan ini memang bukan beta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
3: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
4: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
3: Tapi apa?
4: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
3: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
4: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
3: Bagus.
4: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alelia tu, semua limbah yang rumbuang, akan pumpul bau saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sem pernah terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih, waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batu, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, betul susia posting akang.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sering katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan raya pekerjaan kapa mama?
1: Jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang toki pintu di luar. Cuma mama pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma buka akan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa? Deng Raya. Bapak, kenapa Raya foto pono deng darah? Aduh, betul sih mau jadi apa-apa deng itu pono Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya ke Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat.
2: Iyo,
1: tanya
2: iyo,
1: dia
2: iyo.
1: Kabar bagaimana.
2: Iya, iya, nanti beta telepon.
3: Halo? Pak?
2: Raya?
3: Pak?
2: Pasti ada baik-baik di sana, toh?
3: Iya, Pak. Beta ada baik-baik saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Bapak dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Jadi Papa dan Mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu mau siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos.

0: jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Oh, kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh.
3: Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati. Simpan saja nasihatmu itu.
1: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Kiri, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak.
1: Apa? Dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Gary, selesaikan sekarang.
2: Siap bos.
1: Tenggelamkan mereka.

0: cabang bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
1: Hah? Ada patroli polisi.
2: Jadi gimana, bos?
1: Gawat, habislah kita.
0: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
3: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
1: Ampun, Pak. Jangan tembak ampun, kami, Pak. Jangan.
3: Amankan pelakunya.
4: Jeblan.
1: Ampun, Pak. Jangan tembak kami, Pak. Ampun, Pak. Ampun.
3: Selamatkan korban.
4: Jeblan.
5: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan

0: Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan. Karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang, apalagi Maluku. Ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek dapat disaksikan dalam tarian Cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian Cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian Cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian Cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka, karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang salawaku ini, parang salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk salawat, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian kemajuan kebudayaan, unsur-unsur kemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah.

0: yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi, dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat bagi anak-anak sekolah, sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar, yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan, dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
1: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Sarawaku di Maluku itu, kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan Parang Sarawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini Parang Sarawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, Parang Sarawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
1: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Sarawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan tipe bunyi tutubuang bunyi tutubuang kayu tutubuang bunyi lalu uper berbunyi. Nah, bapak temannya bilang Onggo, itu pembapak nama Domingus almarhum Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan papa bilang, tidak pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda, ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh yang last day. Lalu papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusurumang. Ya. Lalu bapak temannya bilang, perpapa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu papa bilang, susah pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu bapak temannya bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bahwa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkat akan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Ratu Maina mau semua orang Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukrela 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacihianusa. Sedang Amahusu, betul lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu kita latihan di Bapak Latumina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu kita pergi di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pelanyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, onggo, segera ambil kulit biar dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri. Ketum bawa pulang, lalu kita Papa mulai pimpin Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit biar baru tifa jalan. Itu biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleo, tiupnya di Baleo begitu. Pakai pertemuan pakai itu uper tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleo, musyawarah di Baleo. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biar ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Huaulu antar beta. Huaulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit biar ini. Jadi beta sentau kan bernama. Lalu turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Huaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit biar. Lalu, iya, itu bukan kulit biar, tua huri. Itu tua huri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketemu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit biar dari Hutumuri diganti dengan tahuri sampai sekarang nih Pak.
0: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga.

Sejak lama Maluku dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah utama di Nusantara. Karena itu, tidak heran jika makanan-makanan khas Maluku memiliki cita rasa yang tinggi. Sejarah mencatat Maluku dulunya menjadi pusat perdagangan dan penghasil cengkeh, pala, dan lada di dunia, tepatnya di Kepulauan Banda. Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini bahkan diperebutkan oleh Belanda, Portugis, dan Inggris. Selain kekayaan rempahnya, tanah Maluku juga dianugerahi dengan hamparan pemandangan alam yang mempesona. Mulai dari pantai, gunung, hingga dunia bawah lautnya yang selalu menjadi incaran para wisatawan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

kambuti atau bakul. Kambuti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Ya baik, Basudara Matawana Prompat, Basudara Beta Buka di malam ini. Yang mau bergabung dengan Beta silakan, Beta buka di jalur telepon 0911311544 ataupun lewat jalur WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung ya. Katong siapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Halo, Matawana Perempat. Selamat malam, Pila.
0: Malam juga, Kakak Ewin.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabar nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik ya? Oke.
1: Iya,
0: ya. Oke, sip. Cuaca sana bagaimana, Ewin? Aman?
1: Amanilah aman.
0: Oke, katong lanjut.
1: Ya, sebelum lanjut, Ewin boleh request lagu, Ella?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Bencana di Tanah Flores.
0: Bencana di Tanah Flores. Yang nyanyi siapa?
1: Ya, saya tahu artis itu nama, Ella.
0: Oh. Oke, nanti Beta cari. Tapi ini lagu Ambon kah bukan nih?
1: Bukan Ella, itu lagu Dempa Flores itu. Okay. Ada dia pun lagu itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, salamnya Ella ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Sama-sama sudah masuk Ella ya.
0: Baru pertama.
1: Oh iya. Ya, salam yang pertama buat Beta Pumpila yang lagi bertugas. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan ya Ila ya. Salam buat Katong Pumpila yang kalau pulang, salam buat Katong Pumpila semua ya Ila ya.
0: Oke, siap.
1: Ya buat Abang Fabio yang ada di Suli, buat Usi Pira juga, buat Abang Deden, buat Mbak Wika, buat Abang Husen, buat Abang Igo di Masohi, buat Inka di Karpan, FY Haong, buat Asid yang ada di Kupang, buat Bu Ongen, Tuprinaya yang ada di Ulai juga, buat semua fans RRI di mana dia berada, dan juga buat Pro RRI dari Pro 1 sampai Pro 4. Selamat remaja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Bunda Ola di Halong, buat Usi Agu di 5 yang ada di Kaso, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Buat Abang Cecem juga di tengah-tengah, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat seseorang aja, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Super spesial buat kita punya Pira lagi, selamat malam, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Pira lagunya ada kan?
0: Oke, okay. Baik, sementara cari.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke lah, danke.
0: Iya, danke juga lah. Ya baik, Mas Saudara, sudah ada ya penelpon pertama Ewin di sesi pertama, Mas Saudara. Nah, ketong melangkah selanjutnya di penelpon kedua. Dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat. Halo.
2: Selamat malam, Matawana Perempat.
0: Malam Kaka juga, iya.
2: Bunda Natalia.
0: Oh, Bunda
2: Ita ya.
0: Ati.
2: Kakak Ati, sorry.
0: Natalia,
2: salam kenal ya Kakak Ati, Toli-Toli.
0: Toli-Toli, bagaimana kabar Toli-Toli?
2: Toli-Toli lagi panas tadi, Kakak Ati sudah lama tidak pernah hujan. Kalau di Ambon gimana?
0: Di Ambon juga panas.
2: Panas ya, sama, berarti kita selangit ya Kakak Ati.
0: Betul. Selangit beda sejam ya?
2: Iya, sejam beda. Kakak Ati, saya pernah ke Ambon dulu.
0: Oh, di mana Ambonnya?
2: Di Karang Panjang.
0: Oh, Karang Panjang.
2: Dulu anak saya tugas di Ambon.
0: Oh.
2: Ya, waktu itu tahun berapa ya kita itu, tahun berapa ke Ambon? Masih ada almarhum suami. Hmm. Terus anak saya kasih di Ambon, saya di Ambon di Karangpanjang itu. Tapi hanya satu bulan terus balik lagi. Cuma dikasih jalan-jalan. Kenapa itu di Ambon?
0: Tahun-tahun berapa itu ya, Bun?
2: Tahun 2000-an ke atas itu, Mbak. Iya. Terus sudah apa? Tapi dia masih tugas, cuma saya sudah dibawa ke sana sama suami, ya, si jalan-jalan. Terus habis itu sudah pulang.
0: Tapi anak masih di sini.
2: Di Makassar dia, Mbak Ati.
0: Oh, sudah pindah.
2: Ke Kati. Sudah lama di Lion Air dia, di waktu di Ambon, di Lion. Iya. Tinggal di rumah dinas itu Karangpanjang.
0: Iya, betul. Kalau Karangpanjang Karangpanjang kan di bagian atas, kalau Ereri kan di kota.
2: Rumahnya agak atas, agak puncak apa mendaki sini rumah tinggal itu, tempat tinggal kita.
0: Betul. Oke, Bunda.
2: Kakati bisa request lagu ya?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya Sepi di Hati.
0: Sepi di Hati. Yang nyanyi siapa?
2: Tapi saya enggak tahu penyanyinya, Kakak Ati, boleh tolong carikan.
0: Kalau Sepi di Hati ini kan ada versi, ada cowok
2: versi
0: cewek.
2: Wanita ada?
0: Ada.
2: Oh, cewek aja ya, mati.
0: Ada yang itu, yang duet.
2: Oh, yang duet bagus ya, biar yang duet sudah.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya, Kak Ati.
0: Oke, silakan.
2: Yang pertama ada Nona Ellen ya, yang ada di Manado, Melalayang. Selamat malam ya juga Nona Haryati. Selamat malam juga ya, salam sehat, salam manis, salam kompak. Kakak Rere, selamat malam juga Kakak Rere ya. Ada Eva Jodita Lake, selamat malam ya. Terus ada Bang siapa lagi ya, Bang Putra Tengah, ada Bang Lai juga. Terus ada Bang Nusu, ada Bunda Haryati. Pokoknya di sekolah ya, hati sehat terkini. Mau masuk pendengar setianya utama anak Pro 4 Ambon ya. Selamat malam semuanya, salam manis, salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Kakak Ati tetap semangat ya, sukses selalu,
0: siap,
2: bahagia selalu, doa terbaik ya buat Kak Ati dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Kakak Ati.
0: Selamat

0: Ya baik, buat saudara beta balik lagi yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 buat buat saudara di malam ini. Mata warna perempat terus menghiasi ruang dengar buat saudara. Sesi pertama sudah ada dua penelpon yang bergabung ya. Dan ini penelpon ketiga ya buat saudara. Beta sapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, mata warna perempat.
1: Mata warna perempat, selamat malam, Cica Ati.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Cati, selamat malam dengan Deden di tengah-tengah.
0: Tengah-tengah, siap. Orang tengah-tengah. Bagaimana di sana tengah-tengah?
1: Oh, tengah-tengah. Aman, cuma panas terus ini.
0: Iya. Kemarin-kemarin itu katanya di ada terbakar situ kan?
1: Seng. Ya?
0: Kebakaran di hutan, ada lihat di scroll di TikTok, ada lihat-lihat di situ antara Tule Hutengatenya kan atau bagaimana?
1: Oh, maksudnya di mana? Lihat di mana?
0: Ada muncul di TikTok tapi saya tahu di siapa punya akun.
1: Jadi saya ada. Mungkin di negeri tetangga ini ke apa?
0: Oh, bisa jadi.
1: Oke, Syati. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Malam juga.
1: Semoga sehat. Salamnya kayaknya ini sesi pertama.
0: Iya, sesi pertama, penelpon ketiga.
1: Oh iya. Penelpon pertama tadi Bu Ewin di Waya.
0: Iya.
1: Salam pertama buat Cica Ati yang sementara bertugas. Selamat bertugas. Juga buat Bu Ewin baru lewat. Bu Ewin selamat malam, baru kedengar suara ini. Bu Ewin. Juga buat Bu Ewin sekeluarga di sana juga. Caca Pira, Buya, selamat malam. Juga buat Om Cecen di seputaran Tenggo-Tenggo juga. Selamat malam Om Cecen, kalau bisa masuk di Pro 4 malam ini. Juga buat Bunda Natalia, baru lewat. Bunda Natalia, selamat malam di Toli-Toli. Bunda Elsu juga, Bunda Elem, Nano-Nano juga, selamat malam. Bunda Jingga juga, Bunda Riati juga, selamat malam. Nona Fika juga, selamat malam. Di seputaran Kota Ambon, Mamarni, Kakak Rere, Bung Stepi, Echa, Adepa di Waihaung, Caingka di Karvan, Mama Yos di Kudamati, Bung Gasok. Selamat malam, Pak Junaidi di Kebun Ceke juga, Om Dewa Namlea juga, selamat malam. Bung Pransu juga di Kusu-Kusu, Om Tony juga di Bujak Tuni juga. Mama In di Kayu Tiga bersama sang suaminya, ada dengar Pro 4, selamat malam. Juga buat Om Agus Kairat, Om Agus OSM. Caca Linda juga, buat Bayu Dimasoy, Mbak Fina, selamat malam. Juga buat Bu Edi Maitimu juga selamat malam, di Gudang 51 juga selamat malam. Radhi Batu Gajah, Cahna Maitimu di Kayu Tiga juga selamat malam. Mung Aci juga selamat malam. Pokoknya semua pendengar komunitas Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Jadi bisa request Donci?
0: Boleh, Donci apa nih?
1: Donci... apa? Rudy Lailosa. Rudy Lailosa dia punya lagu Nona Masohi.
0: Nona Masohi, Rudy. Oke, siap.
1: Oke, Jati. Selamat malam. selamat bertugas. Cati punya teman-teman kru, Roampat, Kekerin, Ade Ita, Caca Lisa, KNJ, Pro 1, kru Pro 1 yang sudah serah, selamat malam. Selamat buat Pro 2 juga. Juga buat Kepala LVP RRI Ambon bersama istri, selamat malam, salam sehat buat dan sementara serah. Begitu dulu Cati, selamat malam.
0: Malam juga. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada 3 penelpon sesi pertama yang sudah bergabung dengan Beta di sini. Dan Beta akan buka sesi kedua, 3 penelpon lagi di sesi kedua setelah kita nikmati donci-donci yang sudah di request. Ada bencana di Tanah Flores ya, NTT, yang akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan Keton di Pro 4 RRI Ambon.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: Ya, baik Mbak Saudara, Beta hadir lagi di Mata Wana sesi kedua, tiga penelpon. Beta kasih kesempatan buat Mbak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung sesi pertama, sesi kedua, penelpon pertama. Halo, Mata Wana Perempat.
1: Mata Wana Perempat, selamat malam kakak cantik.
0: Malam juga kakak Rere, bagaimana kabar?
1: Kabar baik kakak.
0: Kabar baik ya, pas aman.
1: Aman, sing ujang nih kakak tuh.
0: Oke siap, mantap.
1: Kakak beta request setengah mati juga dari Ona Hetarua.
0: Setengah mati apa setengah hati? Setengah mati?
1: Setengah mati kakak.
0: Oke siap.
1: Ya, kita salam ya.
0: Oke.
1: Pertama salam buat kakak Ati, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya. Oke, dangke. Ya.
1: Salam buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Ada Adik Ellen di Malalayang. Adik Haryati di Bunaken. Ada Adik Eva di Talake. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Adi Linda di Rumah Tiga. Ada Bung Stevi di Hati Besar. Kakak Fence di Saparua bareng keluarga. Usi Bace juga di Saparua bareng keluarga. Ada Bunda Marni di Paso Transit. Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada juga Pak Junaidi di Kebon Cengke, ada Mr. Gasok bareng Abang Tony di Tuni, ada Mama In di Kayu Tiga juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Bayame, Pak Nasrul bareng keluarga di Palu, ada Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di tengah-tengah, ada Adi Fabio bareng Pak Marcel di Suli, Kak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, Adi Inka di Karpan, Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nyong Erik juga, ada Bunda Minla Bobar di Jailolo, Adi Fi di Kupang, Adi Fina di Kebun Jeruk, Adi Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Mata Wana Pro 4 bareng keluarganya di alamat masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat kakak Aki, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu baku dapelai, dadu.
0: Dadu juga.

0: Ya, baik Mas Saudara, ya sudah sesi kedua, sudah ada penelpon pertama. Di sesi kedua ada Kakak Rere di seputaran Paso. Dan kata siapa lagi di belakang Kakak Rere, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Assalamualaikum, Mata Warna Perempat, Kakak yang cantik.
0: Bagaimana kabar?
1: Kabar baik.
0: Bung Dewa ya?
1: Sip, mantap.
0: Oke. Bung Dewa tadi ada chat di WhatsApp itu salah orang.
1: Ya, barang kita hitung-hitung kan. Kakalisa kan bilang 4 malam.
0: Iya, besok berarti baru Kakalisa.
1: Berarti kita malam Minggu, malam Kamis, berarti tepat malam.
0: Besok baru Kakalisa.
1: Berarti kita salah masuk kamar ini.
0: Salah masuk kamar. Makanya beta saya mau baca.
1: Jangan, kalau saya mau baca juga cara.
0: Oke.
1: Kita lagu apa ini? Rasi kuah juga. Beta barang kenal rasi kuah dari siapa itu? Amal pula rasi kuah yang baru.
0: Rasi kuah. Siapa Presley?
1: Iya, yang remix itu kakak doa ada toh.
0: Kalau
1: siapa? Barang di Namlea lagi populer itu. Kalau di pesta-pesta itu, kalau raci kuah itu sabua semua.
0: Iya kak.
1: Wey, tumpah. Malah yang mojok itu segi bagian.
0: Astaga, berarti di sana landoknya bagus lah ya.
1: Iya, barang lo kan lagu yang sekarang si kuah ini yang bilang kata di kota, di kapung-kapung juga saya bosan muat.
0: Iya kah?
1: Jadi antua yang dipasuk tadi, itu lagu romantis kakak. Jangan lagu rejar, itu lagu romantis. Lagu... Oke, lanjut kakak.
0: Lanjut.
1: Salam buat.
0: Raci kuah yang versi siapa nih? Yang penyanyi aslinya atau yang mana?
1: Iya tapi kalau aslinya kan Presley kan?
0: Iya. Ini mau joget nih.
1: Tapi bukan yang original, yang kalau bukan yang... antara dua, kalau bukan DJ remix.
0: Remix, iya raci kuah. Lagu
1: remix. Okay. Kalau di DJ itu kan pokoknya hancur lele, remix saja.
0: Siap, siap. Oke, lanjut.
1: Yang pertama kita mau ucapin buat beta pun kakak yang lagi cuap-cuap perkatun semua, khususnya sahabat Rampat yang lagi stay, buat kakak Ati, semoga selalu sehat dan selesai tugas, dapat kembali ke rumah bertemu keluarga dengan keadaan selamat. Amin.
0: Makasih.
1: Buat betul saudari yang barusan lewat tadi, Kakak Rere, salam kompas, salam sehat buat Kakak Rere, salam sehat buat Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Rere, salam sehat semuanya. Ade Enca yang di Bentas, mungkin lagi monitor, silakan gabung. Kemudian ada Stevi, Syarif yang punya talake, Fabio juga, ada Ade Ewin, ada Dede yang punya tengah-tengah, Kakak Ayu bareng keluarga Lima Soi, salam sehat semuanya. Kemudian ada Vina yang lagi berada di Kebun Jeruk Jakarta. Siapa lagi, Bu Dewiga yang punya Wonosobo. Nona Haryati yang punya Bunakan Kepulauan, Bunda El, Bunda Elens. Nona Fika, Bunda Natali yang punya Toli-Toli. Terus ada Bapu Junai, dia punya kece. Mr. Gasuk, Barentoni, Puncak Tuni. Pak Marcel, Mas Yon yang punya Gemba. Bung John yang punya Bentas. Gras yang punya Batu Meja. Terus apa lah ya? Itu Pak Aye punya Lampung. Teman lama. Bapak Abandes yang punya Kairatu, Bunda Hola yang di alamatnya, kemudian sing ada lagi apa ya? Yang bisa musibut yang sering-sering gabung kan cuma itu Itu kakak.
0: Iya betul.
1: Buat Manado semuanya salam kompas, salam sehat. Semoga kakak selalu akur-akur di via udara. Walaupun kakak simpak kuliah, simpak tetap muka. Kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga kakak.
0: Iya, siap.
1: Oke kakak.
0: Iya, oke. Makasih.
1: Assalamualaikum, kakak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik buat saudara, sudah ya dua penelpon sesi kedua. Ada kakak Rere dan Bun Dewa di sesi kedua ini. Oke, di belakang Bun Dewa ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Mata Warna Perempat, malam.
0: Malam juga, boleh tahu deh siapa di mana nih?
2: Yan di Wai.
0: Yan. Oke, Yan bagaimana kabar Wai?
2: Biasa saja sih.
0: Biasa saja ya?
2: Siapa kan yang menyiar sekarang?
0: Ati. Ati.
2: Oh, Mbak Ati.
0: Oke. Okay.
2: Pil aka?
0: Iya, pela tuh. Masa su lupa?
2: Iya.
0: Bukan
2: iya,
0: pela
2: iya.
0: Tapi gandong lagi.
2: Iya, iya, iya.
0: Iya.
2: Kita mau kirim salam aja gandong.
0: Oke, silakan.
2: Or gandong yang lagi bertugas dengan teman-teman yang ada di teman Fabio yang ada di Suli. Ada Denias di rumah tiga. Tigo di Masohi, buat Abang Deden,

0: pariki ya.
1: Ya.
0: Birmanda pariki.
1: Akan judul apa tadi?
0: Birmanda pariki.
1: Dirman.
0: Ya.
1: Dirman apa?
0: Dapariki.
1: Dapariki. Oke. Ya, nyanyi siapa?
0: Isti Yulistri.
1: Ya?
0: Isti Yulistri.
1: Isti Yulistri. Oke, siap.
0: Juga buat semua fans-fans Pro Ampa di mana saja berada, buat Tuhan berkati, buat Menghence yang penyiar di Pro Ampa, juga buat semua-semua yang ada sama Tuhan Pro Ampa. Tuhan berkati, selamat malam. Iya, kakak.
1: Bye. Ya, baik buat saudara, sudah ada 3 penelpon sesi kedua ya. Kita nikmati dulu buat saudara lagu-lagu yang sudah di request. Nanti beta balik lagi di sesi ketiga dengan beta kasih 3 kesempatan lagi buat penelpon, 3 penelpon yang mau bergabung dengan beta di Matawana Prompat malam ini. Ya, dan buat saudara, satu donci punya Ona Het Harua dengan Setengah Mati yang akan menghiasi ruang dengar buat saudara dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tamang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng, Tamang. Ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini sem berkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Ya baik, Mantau Wahana Pro 4 sesi ketiga, yang mau bergabung silakan, ketung punya waktu kurang lebih 30 menit lagi Mantau Wahana Pro 4 beta tutup. Dan penelpon pertama sesi ketiga sudah ada yang bergabung, ketung siapa lagi? Halo, Mantau Wahana Pro 4, selamat malam.
1: Mantau Wahana Pro 4, selamat malam.
0: Malam juga, ada yang siapa di mana nih? Fabio?
1: Fabio di Suli.
0: Oke, siap. Bagaimana kabar Fabio?
1: Kabar baik saja.
0: Suli aman kah?
1: Tenang-tenang saja, tenang-tenang tidak saja. Hujan.
0: Pakai. Oke, okay, Fabio,
1: okay, ketemu lagi ya. Oke, lagunya Roy itu Humuri Jua Mimpi.
0: Mimpi.
1: Tadi siapa yang sudah gabung di awal-awal?
0: Di awal-awal ada Ewin, Diwai, ada Bunda Natalia, Tuli-Tuli, Deden Tengah-Tengah, Kakak Rere, Paso, Dewa, Namlea, Yan, Wai.
1: Oh iya. Kita. Oke, salam yang pertama untuk Vina di Kebun Jeruk sana bersama pacarnya. Selamat malam, diberkati selalu. Ibu Biga juga di Wonosobo, selamat malam, diberkati selalu. Salam sehat juga buat yang di Manado, Nona Ariati, Nona Ellen di Kepulauan Bunaken, Bunda Els, Pika, Bulandari, sama Jingga. Selamat malam semuanya, diberkati selalu. Caca Ayu di Masui, selamat malam Caca, diberkati selalu. Ada Bung Dewa Hujan di Namlea, selamat malam Bung, diberkati. Om Deden juga di tengah-tengah, selamat malam, ya, diberkati selalu. Ada apa Marcel juga di Suri, selamat malam Komandan, diberkati selalu. Om Ian dan Kakak Fira juga di UI, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Rere Pasteng, Mama Marli Paso Transit, selamat malam juga diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di White House, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, Jeffrey Ahuru, selamat malam juga, diberkati selalu. Pak Jumaidi di Kebun Cengke, Om Stevi di Hardbase, selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasok dan Bung Tony, Puncak Tuni juga selamat malam, diberkati. Kakak Ancis Tanah Tinggi, Linda di Umat Tiga sana, selamat malam, diberkati. Ada siapa tadi itu, Ibu Natalia ya, di Toli-Toli, juga selamat malam. Ada juga Syarif Hidayat di Talaki, Kakak Eva juga yang di Talaki. Selamat malam, Kakak, diberkati selalu. Ada Enca di Bentas juga, ini selamat malam, salam sehat selalu. Siapa ya, Oni di Kamal, selamat malam juga Bung. Dan semua-semua aja selamat malam yang lagi monitor di Mantau Wahana Pro 4, yang sudah beristirahat selamat beristirahat, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi makan semoga diberkati selalu. Oke, Kakak Ati di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Kakak Jo.
1: Oh iya. Oke, segitu saja, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya baik, Basudara Fabio di Suli yang baru saja bergabung dengan Katon di Mantau Wahana Pro 4 malam ini. Dan beta buka layanan telepon lagi buat Basudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311 544. Sudah ada lagi di belakang Fabio, ada siapa nih? Halo, Mantau Wahana Pro 4.
2: Mantau Wahana malam.
0: Malam juga. Boleh tahu deh siapa di mana nih?
2: Fira di Wai, Kakak.
0: Fira.
2: Ya.
0: Oke, Fira di Wai. Malam ini banyak dari Wai kah? Iya. Bagaimana kabar Gandong?
2: Baik saja,
0: kabar baik ya. Oke. Jadi malam ini Katong punya. Oke.
2: Ya, kakak.
0: Iya, lanjut.
2: Sama-sama, mau bikin kalian buat kakak juga. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, danke, Fira.
2: Yang berikut buat kakak Hense juga.

0: Bung Fabio yang baru lewat, selamat malam. Ada Bung Yan, ada Ewin. Terus buat Abang Deden di Tengah-Tengah, selamat malam. Buat Bapak Agus di USM, selamat malam. Bung Daula, selamat malam. Buat semua komuniti Matoana Tempat, selamat malam, selamat tidur. Kakak bisa minta lagi kak?
1: Boleh, lagu apa?
0: Nona Pia dari Mainoro.
1: Nona
0: Pela.
1: Pela Mainoro, siap.
0: Oke kakak, selamat malam.
1: Malam juga, iya, danke. Ya baik, Mbak Saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 22 lebih 36 menit dan Mata Wana Perempat masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara di malam ini. Yang mau bergabung silakan beta terus buka layanan telepon for Mbak Saudara dan semua di jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, Mbak Saudara sambil menanti, kita nikmati dulu beberapa dunci yang berikut ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Rindu mau pulang yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahasa saudara merupakan donci terakhir persembahan dari beta for bahasa saudara dan semua di malam ini, sekaligus menutup jumpa ketahuan di edisi siar hari ini Rabu 16 September 2026. Akhirnya bahasa saudara mewakili kru yang bertugas malam ini, beta Ati Manilet, mohon pamit dari ruang dengar bahasa saudara. Selamat malam, selamat beristirahat.

Saudara Gandom, deng terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ketumpun tugas perbatasan Pak Saudara di sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Ketemu bisa dengan harapan untuk kudapalai di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong, semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA atau ngakamatama Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Kamis 17 September tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketompong acara dan terimalah ketompong salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang mungkin saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Nah buat saudara, Beta Rain kembali temani buat saudara di hari ini, Kamis 17 September 2026. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Sampai nanti ketong ada di jam 11 siang bahas saudara, yang tentunya beta akan temani bahas saudara sampai di jam 11 siang nanti. Oke bahas saudara, mengawali jumpa ketong di pagi ini di acara Kanjoli Pagi. Nah spesial nih par ketong punya bahas saudara umat Kristen Protestan ya. Umat Kristen Protestan, di sini ada hiburan kidung-kidung rohani yang akan kita hadirkan partemani bahas saudara dari saat ini sampai nanti atau ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,

karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, permainan tradisional dinilai tidak sekedar menjadi hiburan masa lalu, tetapi juga memiliki nilai pendidikan dan budaya yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Upaya pelestarian permainan tradisional pun terus dilakukan melalui kegiatan kepemudaan, pendidikan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan Peros Tomasua, SPD, selaku Waketum KPOTI Maluku yang akrab disapa Peros, dalam dialog Pro 4 Paparisa Komunitas 16 September 2026 kemarin mengenai keberadaan dan pelestarian permainan tradisional di kalangan generasi muda. Menurut Antua, semakin banyak anak-anak yang tidak lagi mengenal permainan tradisional menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan budaya tersebut. Anto juga jelaskan, pentingnya permainan tradisional tidak hanya terletak pada bentuk permainannya, tetapi terutama pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai tersebut dinilai masih relevan untuk ditanamkan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman. Nah, saudara, upaya pelestarian permainan tradisional juga dilakukan oleh cabang AMGPM Tiberias II melalui kegiatan olahraga cabang atau porcap. Ketua cabang AMGPM Tiberias II, Daniel Setmatita Putih, Anto bilang kegiatan tersebut telah berlangsung sejak 2023 dan pada 2026 memasuki musim atau season keempat. Menurut Daniel, dalam kegiatan porcap terdapat sejumlah perlombaan permainan tradisional yang melibatkan anggota muda maupun anak-anak sekolah. Basudara, keterlibatan orang-orang dewasa yang pernah mengenal permainan tradisional pada masa lalu juga menjadi bagian penting. Permainan tradisional dapat menjadi sasaran untuk menghidupkan kembali ingatan dan pengalaman budaya yang mulai terlupakan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional le.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton di kabar dan donci yang kita hadirkan. Partemani Basudara, ada satu info nih Basudara. Dialog aspirasi seribu pulau di studio program 1 RRI Ambon beberapa hari lalu mengangkat isu menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonomi bagi Maluku. Dialog interaktif ini menghadirkan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah M. Ansari dan aktivis mahasiswa Tanimbar Kilat Insula, disiarkan RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah M. Ansar untuk tegaskan bahwa kehadiran proyek strategis nasional PSN di Maluku seperti Blok Masela, Hilirisasi Kelapa dan Pala, Maluku Integrated Logistic Hub, dan lain-lain memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomi kerakyatan. Selain tenaga kerja, masyarakat lokal juga bisa mengembangkan UMKM berbasis sumber daya lokal. Aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar Kilat Insula juga mengakui kehadiran PSN seperti Blok Masela di tanah kelahirannya akan memberi dampak positif bagi daerah jika dikelola secara profesional dan berkeadilan, di mana hak-hak adat penduduk lokal seperti ganti rugi lahan atau tanaman perkebunan tidak diabaikan. Anto juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar tidak mengancam eksistensi sumber daya perikanan dan kelautan di perairan Tanimbar. Lebih lanjut, Pak Saudara, Kilat berharap kehadiran PSN Blok Masela di Tanimbar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap ribuan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan keberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif penduduk lokal. Terakhir, untuk bilang perusahaan juga memiliki kewajiban meningkatkan skill SDM lokal agar kelak direkrut sebagai tenaga kerja produktif. Nah, untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari kantong kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa kantong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari kantong kampung.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton masih di Kabaran Donci. Kembali info kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar, Pemaskebar, terus memperkuat peran dan kontribusinya bagi masyarakat Maluku Barat Daya, MBD, sekaligus menjaga identitas, budaya, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Babar. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Pemaskebar, Prof. Insinyur Yakobus W. Mose, MSc, PhD, dalam acara Ngobras RRI Ambon. Prof. Yakobus Onto bilang, Pemaskebar bukanlah organisasi yang baru terbentuk. Cikal bakal organisasi tersebut telah ada sejak sekitar tahun 1960-an ketika masyarakat Kepulauan Babar yang berada di perantauan mulai membangun sebuah persekutuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan identitas mereka. Nah, menurut Tentua Pak Saudara, salah satu nilai yang menjadi pengikat masyarakat Kepulauan Babar adalah Kaluedo yang mencerminkan budaya, tradisi, dan semboyan hidup masyarakat setempat. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas masyarakat Babar, khususnya bagi mereka yang berada di perantauan. Seiring perkembangan zaman, Pemaskebar kemudian berkembang dari sebuah persekutuan menjadi organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur dan landasan hukum. Prof. Yakobus juga menjelaskan, organisasi tersebut kini telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Pak Saudara, selain bidang sosial dan kemanusiaan, Pemaskebar juga membangun kemitraan dengan Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya dan gerakan membangun bumi Kaluedo yang melibatkan mahasiswa dan pemuda. Kemitraan tersebut turut diarahkan pada perjuangan kepentingan masyarakat MBD, termasuk dalam persoalan terkait keberadaan Blok Masela dan posisi MBD sebagai daerah penghasil serta daerah terdampak. Bagi Pemaskebar, kemitraan menjadi bagian penting dalam memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Untuk informasi ini, Mbak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi basudara semua. Matahari sunai, saatnya katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanya basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah basudara, katong ada di acara selanjutnya kabar hari ini yang beta hadirkan partemani basudara sampai nanti di jam 7.30 waktu Indonesia Timur.

Si Anto bilang desa Katumpun Desa sebenarnya memiliki jaringan pipa air dari sumber pegunungan. Namun, fasilitas tersebut saat ini rusak dan bocor sehingga air mati total dan tidak lagi mengalir ke pemukiman. Udin juga menambahkan, upaya rehabilitasi jaringan pipa sempat dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2024. Namun, pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai jauh dari kata cukup untuk menjangkau jarak sumber air dari gunung yang sangat jauh. Masyarakat Desa Suruh kini berharap Pemkab SBT dan pemerintah Provinsi Maluku turun tangan memberikan bantuan pasokan air bersih darurat sekaligus mempermanenkan perbaikan jaringan pipa pegunungan agar warga tidak terus bergantung pada sumber air desa tetangga. Kabar selanjutnya, Pak Saudara, Badan Pengurus Daerah BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Kabupaten Seram Bagian Timur SBT menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Bula dan sekitarnya yang terdampak kekeringan berkepanjangan pada hari Selasa 15 September 2026 kemarin. Ketua BPD KKSS SBT Amnun Nakib Anto bilang aksi sosial ini bersumber dari donasi warga Sulawesi Selatan yang berdomisili di Kecamatan Bula. Meski awalnya ditujukan untuk warga perantauan asal Sulsel, bantuan tersebut akhirnya dibagikan kepada seluruh masyarakat umum yang mengalami krisis air bersih. Dalam proses pendistribusiannya, KKSS menerjunkan dua armada mobil pengangkut air dengan kapasitas tangki masing-masing 1.200 liter per trip. Hingga pada hari Selasa siang kemarin, tim di lapangan telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih ke berbagai titik permukiman warga. Distribusi air bersih ini menjangkau sejumlah lokasi strategis, diantaranya Desa Bula, Depan PLN Lama, Pertigaan Kelapa II, dan Jalan Afghanistan, Kampung Wailoa, di Jalan Garuda Mas dan Pantai Wailoa, Kampung Gorom, perempatan menuju Desa Sesar, Desa Lemumir, Kampung Buton, hingga kawasan Desa Tansi Ambon. Amnun juga tegaskan bahwa aksi kemanusiaan dari organisasi yang dipimpin oleh Amran Sulaiman selaku Ketua Umum dan H. Abdul Qadir dan Haji Abdul Qadir Karding sebagai sekjen ini akan terus dilanjutkan selama beberapa hari ke depan guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat Bula terpenuhi selama musim kemarau. Basudara, info selanjutnya nanti akan beta hadirkan partemani Basudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah beta siapkan berikut ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabar hari ini, Basudara, yang kita hadirkan partemani Basudara sampai di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, kembali satu info kita hadirkan. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosialisasi rencana aksi daerah RAD penanggulangan tuberkulosis TBC melalui pertemuan lintas sektoral yang dilangsungkan di lantai 5 Manise Hotel Ambon pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah, lintas sektor, serta pemangku kepentingan kesehatan guna memperkuat komitmen bersama dalam memutus mata rantai penularan TBC di wilayah Maluku. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Munarumata, MKes, yang hadir sebagai narasumber menekankan pentingnya penguatan aspek pencegahan dan deteksi dini untuk menekan laju kasus TBC secara signifikan. Lebih lanjut, Pak Saudara, Antua berharap sinergi yang terbangun melalui sosialisasi rencana aksi daerah di Hotel Ambon Manise ini mampu mengoptimalkan peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam mewujudkan target eliminasi TBC di Maluku. Terakhir, Antua bilang, katong optimis dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang kuat ini. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya TBC akan semakin meningkat sehingga target penurunan kasus di Maluku dapat tercapai secara optimal. Nah, Pak Saudara, info ini menutup jumpa katon di acara kabar hari ini. Lalu satu donci tersisa beta hadirkan per katon jelang jam atau katon jelang menit yang ke menit ke-30 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon akhiri acara kabar hari ini, lalu ada acara selanjutnya yang masih akan kita hadirkan pertemanan Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ba saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

Masih tetap dengar katon di program PTRR Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabaran donci basudara yang kita hadirkan partemani basudara, ada satu info lagi nih. Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon kembali membuahkan hasil nyata. Kali ini basudara para warga binaan terampil berhasil merampungkan pembuatan satu buah lemari eksklusif sebagai wujud produktivitas di dalam lapas pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Proses pembuatan lemari ini dikerjakan secara teliti oleh warga binaan, mulai dari tahap pemilihan dan pengukuran material dasar kayu multiplex ya, pemotongan presisi sesuai desain, perakitan struktur rangka bodi lemari agar kokoh, penghalusan permukaan hingga tahap akhir berupa pemasangan high pressure laminate secara rapi dan presisi untuk menghasilkan tampilan modern, awet, dan elegan. Nah, setiap hasil karya yang diproduksi dikelola secara akuntabel ya, sebagai bentuk dukungan real terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memasarkan produk hasil karya warga binaan melalui koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Nantinya Pak Saudara, hasil penjualan lemari ini akan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP, serta diberikan premi atau upah kerja kepada warga binaan yang terlibat sebagai bentuk apresiasi atas keahlian mereka. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Kasih Giat Jaya Lapas Ambon, Sulkipli Salampesi, untuk jelaskan bahwa pendampingan dalam bidang pertukangan dan finishing HPL diberikan secara terstruktur agar standar kualitas produk setara dengan pasaran luar. Anto juga memastikan kreativitas warga binaan terus diasah agar bernilai jual tinggi. Nah, Pak Saudara, sementara itu salah satu warga binaan perakit lemari berinisial ST mengungkapkan rasa bangganya bisa menghasilkan karya mebel berstandar halus. Dia juga merasa keterampilan yang diperoleh selama pembinaan memberi harapan baru bagi masa depannya. Melalui keberhasilan produk mebel berkualitas ini, Lapas Ambon optimis program pembinaan keterampilan berbasis pemasaran UMKM akan semakin memperkuat reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi warga binaan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara potensi sagu Maluku menjadi bagian dari karya penelitian yang membawa tim Vanguard SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ke tingkat nasional. Tim yang terdiri atas Evania Natalia Titioka dan Gabriela Natania Tapangan berhasil lolos sebagai finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi 2026 pada cabang Ilmu Pengetahuan Sosial. Karya yang mereka ajukan berjudul Eksplorasi Varian Olahan Sagu Tradisional sebagai alternatif pangan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Ambon. Penelitian tersebut mengangkat upaya melihat kembali pemanfaatan sagu tradisional dalam konteks kebutuhan pangan lokal dan gizi masyarakat. Evania Natalia Titioka bertindak sebagai ketua tim, sedangkan Gabriela Natania Tapangan

0: jadi satu-satunya wakil Maluku yang tercatat dalam daftar finalis nasional tersebut. Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa penelitian berbasis potensi daerah dapat menjadi jalan bagi pelajar untuk berkompetisi di tingkat nasional. Gagasan tentang sagu yang dibawa tim Vanguard tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyentuh kekayaan pangan tradisional yang dekat dengan kehidupan masyarakat Maluku. Final Opsi Nasional 2026 akan dilangsungkan secara luring pada 24 hingga 30 September di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain presentasi penelitian, peserta akan mengikuti pameran Expo dan Riset Ideal Challenge. Tim Vanguard diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan hasil penelitian sekaligus membawa nama Maluku di tingkat nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Pendengar, kita ikuti.

0: Ita, Ali sadar kasing. Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kasing, pariwisata itu bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan su terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Bisa dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas hujan air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpu tetangga-tetangga nih dole.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Yo!

0: Basudara, Tatung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi Katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, Katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab Katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.